0: Ambon. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas Dodel Art Ambon sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang kreatif yang inklusif bagi anak-anak dan keluarga di Kota Ambon. Pameran ini tidak hanya menampilkan karya seni Dodel dengan tema luar angkasa Lost in Space, tetapi juga menjadi wadah interaktif bagi anak-anak untuk berkreasi. Langsung ya, berkreasi langsung melalui lomba menggambar dan mewarnai. Lomba ini terbuka untuk usia 5 sampai 14 tahun, Saudara, yang diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan bakat seni sejak dini sekaligus melatih imajinasi, fokus dan keberanian berekspresi. Nah, Saudara, selain itu pameran ini juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas kreatif di Ambon sekaligus memperkuat ekosistem seni visual lokal yang terus berkembang. Dengan konsep yang edukatif dan penuh warna, Dodel Art Ambon Exhibition Lost in Space diharapkan menjadi salah satu agenda kreatif yang berkesan dan memperkuat budaya seni di Kota Ambon.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.

Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katong ada di acara selanjutnya spesial nih Pak, katong punya Pak Saudara umat Kristiani yang berbahagia di kesempatan pagi hari ini yang sedang melaksanakan ibadah sholat, ibadah Minggu ya, sedang melaksanakan ibadah Minggu. Nah di sini hiburan kidung-kidung rohani akan beta hadirkan pertemuan ibadah saudara sampai nanti katong ada di jam 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana bah saudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya,
1: "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu."

Hari adalah anugerah baru yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum memulai aktivitas, luangkanlah sejenak untuk berdoa. Dalam doa, kita menyerahkan langkah, pekerjaan, studi, dan seluruh rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari awali hari dengan hati yang bersyukur dan penuh pengharapan. Bersama Tuhan, tidak ada hari yang terlalu berat untuk dijalani. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Ya Tuhan, ajari aku setia sampai harimu tiba.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

Bapak saudara, keputusasaan bukan tanda bahwa Tuhan Allah pikas tinggal katong. Melainkan itu akan pun waktu for katong semakin bersandar par antua di atas. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau." Bapak saudara, janji ini akan jadi pengingat for katong bahwa antua akan selalu kasih kekuatan baru bahkan di saat katong merasa paling lemah. Karena itu, jangan biarkan keputusasaan menguasai katong pung hati. Tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, membuka jalan, deng memulihkan katong pung hidup pada waktunya. Harapan itu masih ada karena Tuhan antua sing pernah gagal menepati janjinya.

Roma 14 ayat 17 hingga 19. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengajar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bas Udara, katong ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan partemani Bas Udara dari saat ini sampai nanti katong ada di jam 11 ya waktu Indonesia Timur. Nah, Bas Udara, selain hiburan ada info-info menarik yang akan beta hadirkan partemani Bas Udara di kesempatan siang hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana Bas Udara, tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, katong ada di kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Pak Saudara sampai nanti katong ada di jam 11 waktu Indonesia Timur. Nah, satu info dulu beta hadirkan Pak Saudara. Aksi yang digelar masyarakat adat negeri Kalowa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tidak hanya menyoroti persoalan pergeseran palbatas Taman Nasional Manusela, tetapi juga menjadi momentum untuk memperjuangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat. Warga mengaku berbagai aktivitas tradisional yang selama ini menjadi sumber ekonomi keluarga mulai mengalami pembatasan. Pengambilan damar, pengambilan pasir di Kali Isal, hingga aktivitas berburu untuk kebutuhan pangan disebut semakin sulit dilakukan akibat terbatasnya akses ke kawasan yang selama ini dimanfaatkan secara turun-temurun. Bagi masyarakat adat Kalowa, hutan bukan sekedar kawasan konservasi, melainkan ruang budaya dan sumber kehidupan yang diwariskan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan upaya konservasi tidak boleh menghilangkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan alam. Masyarakat adat Kalowa juga menyampaikan 4 tuntutan utama, yakni mengembalikan palbatas TNM ke posisi awal, memberikan kebebasan akses terhadap hasil hutan dan sumber daya alam, mengesahkan peraturan daerah tentang masyarakat adat di Kabupaten Maluku Tengah, serta mempercepat pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat di tingkat nasional. Menurut warga, keberadaan payung hukum yang jelas sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap hak-hak masyarakat adat dan wilayah adat yang selama ini mereka tempati dan kelola. Masyarakat berharap pemerintah daerah, pemerintah pusat, BPKH, dan pengelola Taman Nasional Manusela segera membuka dialog yang adil dan transparan. Mereka menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak masyarakat adat merupakan syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Nah, saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sem berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi wah saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan, dan toleransi. Imbauan ini dikeluarkan agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Ajakan resmi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Budin M. Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Elite Suta. Pesan berantai tersebut disebarluaskan secara resmi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persendian Kota Ambon pada Jumat 12 Juni 2026. Pemkot meminta masyarakat untuk mendukung tim favorit masing-masing secara positif tanpa mengorbankan kerukunan sosial yang selama ini menjadi kekuatan warga kota. Dalam keterangan resminya, Pemkot Ambon menegaskan ajang 4 tahunan ini seharusnya menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial dan memperkuat semangat kebersamaan. Masyarakat diminta menunjukkan kedewasaan baik saat menggelar nonton bareng, berdiskusi di ruang publik maupun saat berinteraksi di media sosial. Menariknya, imbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan hingga melupakan nilai-nilai adat yang sakral di Maluku. Pemkot Ambon berharap melalui semangat orang basudara, ajang Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu di tengah keberagaman. Seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus secara mandiri ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hingga babak final usai.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

0: saluran budaya Bumi Seribu Pulau.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara, dankebanya beta ucapkan per basudara yang selamain dari jam 5 subuh tadi ya, sampai di jam 11 ini sudah setia bersama dengan beta di saat ini. Lalu basudara, katon suara di jam 11 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk beta pamit dari ruang dengar basudara. Nanti basudara akan ditemani oleh rekan Ati Penilet dari jam 11 siang ini sampai di jam 5 sore. Dan selanjutnya nanti ada juga pengganti yang akan menggantikan Ati Penilet hingga di pukul 24 atau jam 12 malam basudara. Oke, sekali lagi buat yang sedang menikmati liburan di hari ini, selamat siang, selamat menikmati liburan bersama keluarga. Jangan lupa basudara, persiapkan segala sesuatu untuk besok basudara memulai aktivitas di hari pertama di pekan yang baru. Lalu untuk basudara yang mungkin saat ini masih terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tetap semangat dengan apa yang basudara kerjakan. Beta pamit dari ruang dengar basudara. Selamat siang.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Pro 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Bapak Saudara, Papa Risa, Papa Lele akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dan semua dengan beragam informasi yang terus beta kasih par Bapak Saudara dong di siang ini. Nah, kebersamaan antara TNI Angkatan Darat melalui jajaran Kodam 15 Patimura dan masyarakat kembali berjalan melalui kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 yang digelar serentak di Aula Korem 152 Babula, Ternate, dan Korem 151 Binaya di Kota Ambon. Kegiatan yang bekerja sama dengan TVRI tersebut menjadi ajang mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat dalam suasana penuh keakraban. Ratusan peserta tampak antusias mengikuti nobar Piala Dunia yang berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi dan mempererat tali silaturahmi. Pandam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto menyatakan kegiatan tersebut memiliki makna lebih dari sekedar menyaksikan tayangan bersama. Menurutnya, nobar menjadi ruang untuk memperluas wawasan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Nah, saudara, bersama TNI kita rajut persatuan dan kesatuan demi kemajuan Maluku, Maluku Utara, dan Indonesia tercinta. Bersama rakyat, TNI kuat. Nah, kegiatan nobar Piala Dunia turut dihadiri dan Rem 151 Binaya bersama sejumlah prajurit dan masyarakat. Suasana hangat tercipta menunjukkan kuatnya sinergi antara TNI dan warga dalam menjaga keamanan serta kondisivitas wilayah. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi, beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar, jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu le. Beta mau pi kasih penjelasan pada tumpun tetangga-tetangga nih dulu.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Saluran Budaya Bumi Seribu Pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
2: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang. Kegiatan mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan Wali Kota Ambon, Dr. Andus Bodewino Hatimena. Ketegasan di bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi peserta didik, baik intelektual, karakter, maupun kecintaan terhadap identitas budaya daerah. Wali Kota juga menilai tema Mutiara Manise memiliki makna yang mendalam karena menggambarkan kekayaan seni, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Maluku yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengingatkan bahwa kekayaan budaya tersebut merupakan mutiara yang harus terus dijaga agar tetap bersinar di tengah perkembangan zaman.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

Iya, baik, Mbak Sudara, Sio Tete Manis ya, yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Sudara dan semua. Satu donci itu mengawali jumpa katon di kabar dan donci, di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus menghiasi ruang dengar Mbak Sudara di siang ini. Selamat siang Mbak Sudara yang baru saja bergabung dengan katon di perempat RRI Ambon.

Bencana alam seringkali menimbulkan banyak korban. Adanya kejadian seperti banjir, gunung meletus, tsunami, dan musibah lainnya tentu saja membuat kita sedih. Tapi kita harus bangkit, walaupun yang namanya bencana alam memang tidak bisa dihilangkan. Tetapi bisa diminimalisir dampaknya dengan memprediksi kapan akan terjadi sehingga kita harus meningkatkan kewaspadaan, apalagi jika kita yang tinggal di daerah yang rawan terhadap bencana alam. Jangan pernah takut dengan bencana yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu. Melalui peristiwa yang menggemparkan ini, semoga kita bisa disadarkan dengan selalu menjaga lingkungan di sekitar kita dan memperbaiki diri ke arah yang lebih baik.

lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bagara. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan bagadang terus cuma parlia HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Rompat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara bertempat di areal pertanian, staf pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser, Alvin Iksan Ramadan, memberikan bimbingan intensif mengenai teknik

penyemaian penyemaian bibit sayur pokcai ya, pokcai kepada warga binaan. Nah, giat ini jadi bukti nyata konsistensi Lapas Geser yang terus menghadirkan program pembinaan kemandirian yang aplikatif bagi warga binaan. Nah, kegiatan ini ditinjau langsung oleh Kepala Lapas Geser Nober Hasanda bersama pelaksana harian Kasupsi Pembinaan Yusuf Kilkoda. Nah, peninjauan dilakukan untuk memastikan program berjalan lancar sesuai target sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga binaan selama menjalani masa pidana. Alvin juga Anto bilang bahwa pengarahan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan teoritis sekaligus keterampilan praktis kepada warga binaan melalui mulai dari pengelolaan media tanam, penataan benih di wadah semai hingga teknis penyiraman berkala. Nah, langkah awal pada fase pembibitan sangat krusial karena kualitas perawatan di tahap ini menentukan keberhasilan panen yang optimal. Sumber informasi ini, Mbak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Basudara, Maluku dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya dan kreativitas. Dari tangan-tangan terampil para pelaku UMKM, lahirlah berbagai kerajinan khas yang unik dan bernilai tinggi. Mulai dari anyaman yang dijadikan tikar, tas hingga topi tradisional, ada juga kerajinan dari kulit kayu yang diolah menjadi kain dan souvenir khas Maluku. Keindahan Laut Maluku pun dimanfaatkan menjadi aksesoris menarik dari kerang dan mutiara seperti kalung, gelang, dan hiasan rumah. Selain itu, ada juga kerajinan tenun tradisional Maluku serta miniatur perahu kora-kora yang menjadi simbol budaya maritim daerah ini. Setiap produk bukan sekedar barang, tetapi juga cerita, identitas, dan kebanggaan masyarakat Maluku. Jadi, ayo basudara, katung Bali produk UMKM khas Maluku. Dari tangan kreatif akan jadi produk yang bikin katung anak Maluku bangga.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang berlimpah itu dari alam. Tahu kah, Sing?
1: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu, kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Deng akan sempena habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat, kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana, kawan?
0: Hei, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian betul dari perubahan. Gampang gak, Seng?
1: Iya, betul deh. Mantap, mantap, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.
3: Pak Saudara, Wali Kota Ambon Bode Winwetimena mengumumkan perubahan skema pelaksanaan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jumpa Rakyat atau WAJAR pada Jumat 12 Juni 2026. Kebijakan baru ini bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan memastikan setiap aspirasi masyarakat dapat ditangani secara optimal. Wali Kota menyatakan mulai pekan depan, masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi diwajibkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu sebelum kegiatan berlangsung. Pelaksanaan WAJAR hanya akan dilakukan apabila jumlah pendaftar mencapai minimal 10 orang. Lebih lanjut, Bode Win menyampaikan ke depan program WAJAR juga akan mengalami transformasi. Pemerintah Kota Ambon akan mengubah pola pelayanan dari pertemuan terpusat menjadi kunjungan langsung ke desa, kelurahan, dan negeri. Diharapkan lewat pendataan, lewat pendekatan seperti ini, pemerintah tidak hanya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung, tetapi juga menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu yang membutuhkan perhatian. Pemerintah akan hadir langsung di tengah masyarakat untuk mendengar persoalan mereka sekaligus memberikan solusi dan bantuan yang diperlukan. Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga memberikan apresiasi terhadap layanan Comment Center Pemkot Ambon yang dinilai responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia berharap sinergi antara pemerintah dan program WAJAR dapat memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Ambon.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Karena jantung hati itu polo siom siom siom ale siom kapan ona ale bale.
1: Rambat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Nah, Pak Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyambangi rumah warga secara door to door sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam menekan angka stunting di Kabupaten bertajuk Saka Mese Nusa, Pak Saudara. Nah, langkah ini dipimpin langsung oleh Bupati SPB Asri Arman untuk memastikan program intervensi penurunan angka stunting berjalan cepat sasaran. Kunjungan tersebut menyasar sejumlah desa yang menjadi fokus penanganan. Bupati turun langsung ke pemukiman warga dan mendatangi rumah-rumah yang memiliki balita terindikasi stunting maupun ibu hamil. Nah, tidak hanya memantau kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak secara langsung, Bupati juga menyerahkan bantuan pemenuhan gizi tambahan berupa susu, telur, dan berbagai asupan nutrisi lainnya. Sumber informasi, ya Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Tamange, Ale baru dari mana nih? Beta ada perlu sadiki dengan Ale dulu. Katondo bisa bicara sadiki kasih.
1: Barang Ale ada perlu apa? Sampai belum berbicara lagi, Ale pengurut muka saya akan sulia paling serius.
0: Begini Tamange, beta ini ada perlu uang para mau bikin bayi beta pung akan motor nih.
1: Lalu, kalau Ale mau bikin bayi motor, akan berhubungan apa dengan beta?
0: Beta mau tanya Ale dulu. Tadi itu, beta lewat di rumah yang di ujung sana tuh. Beta dengar dong ada bicara bilang-bilang pinjol. Lalu beta dengar dong ada sebut Ale pun nama lain. Dong bilang, katanya kalau masalah pinjol, cuma Ale yang bisa urus akang nih. Terus dong bilang kalau Ale yang urus, uang cair cepat-cepat saja. Makanya beta ini mau bicara dengan Ale. Mau minta tolong Ale urus beta punya lagi jua, para beta bikin bayi motor nih.
1: Tamange, mari beta bilang para Ale. Yang Ale dengar dong bilang pinjol itu akan pung arti pinjaman online. Kamu kayak itu beta urus akan cepat saja. Tinggal katong foto KTP, terus katong kasih tanda tangan di aplikasi, langsung uang cair. Cuma karena beta belum ada uang perbayar akan pun cicilan, akhirnya beta sendiri yang malu hati. Gara-gara terlambat bayar saja, beta pun muka su viral di akan media sosial sana tuh. Makanya beta semua nyasal ya tamangi parpi pinjam uang di akang pinjol tuh.
0: Hilalu, kalau beta mau bikin akang bayar motor nih, beta mau dapat uang dari mana lah tamangi?
1: Beta saran para Ale saja. Lebih baik Ale kerja lalu kumpul uang palang-palang par bikin bayar Ale pun motor tuh. Daripada Ale mau pinjam uang di akang pinjol tuh, lalu kalau Ale terlambat bayar cicilan, pasti Ale akan viral di media sosial lagi. Jadi coba Ale pikir akan baik-baik dulu tamang.
0: Tamange, kalau katong viral di media sosial karena katong ada bantu orang yang susah, itu katong bisa bangga. Tapi kalau katong viral di media sosial gara-gara seng mampu bayar akan cicilan di aplikasi pinjol nih, lebih baik stop deh yang akan jual. Biar sudah beta kerja palang-palang lalu beta kumpul uang sadiki-sadiki par bikin bayar motor nih.
1: Itu sudah tamang. Jadi bukan beta yang mau bantu Ale, tapi beta yang mau Ale jadi viral di media sosial gara-gara akan pinjol tuh.
0: Iya tamangi, dan kebanyak lagi Ale suka si penjelasan par beta terkait dengan bahaya pinjol nih. Ale memang beta pun tamang yang paling baik.
1: Begitu tamang, mulai dari sekarang cari kerja sudah. Lalu jangan lupa kumpul uang sadiki-sadiki supaya Ale bisa bikin bayi Ale pun akan motor.

Ya, baik, Basudara. Kabar dan Donci masih menghiasi ruang dengar Basudara dan informasi masih terus beta kasih par Basudara dong semua di siang ini. Nah, Basudara, Bapak Gubernur Maluku Hendrik Larissa, Anto bilang ya, Anto berkomitmen pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Nah, hal itu disampaikan saat membuka forum konsolidasi perempuan Seribu Pulau. Forum tersebut dihadiri Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, unsur Forkopimda, Komnas Perempuan, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku, akademisi, tokoh perempuan dari 11 kabupaten kota, serta berbagai pemangku kepentingan. Nah, Mbak Saudara, Gubernur Hendrik menyatakan kesetaraan gender ya, yang dan perlindungan perempuan merupakan prioritas pembangunan daerah. Dan ia juga menyatakan pembangunan berkeadilan harus memastikan perempuan memperoleh akses, kesempatan, perlindungan, dan ruang partisipasi yang setara dalam seluruh aspek pembangunan. Lebih lanjut, Saudara dong bisa baca di rri.co.id.

Pak Saudara, katong semua pasti pernah rasa gagal, pernah jatuh, pernah kecewa, pernah bikin salah. Tapi dengar baik-baik, gagal itu bukan tanda katong sing bisa. Kadang Tuhan kasih jalan supaya katong belajar jadi lebih kuat. Ale gagal hari ini, sing berarti besok ale tetap gagal. Yang penting jangan cepat menyerah. Orang yang berhasil itu bukan dong yang sempurna jatuh, tapi dong yang mau bangkit ulang walau susah. Jadi Pak Saudara, jangan takut gagal. Takutlah kalau ale berhenti coba sebelum berhasil. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Kita percaya, ale pasti bisa.

0: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
1: Basudara Ombudsman Republik Indonesia, Perwakilan Maluku membuka posko pengaduan seleksi penerimaan murid baru tahun 2026 sebagai upaya memastikan penyelenggaraan penerimaan murid baru di wilayah Maluku berlangsung sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan bebas dari praktik malmitrasi. Kepala Keasistenan Perwakilan Ombudsman Republik Provinsi Maluku Samuel Hatuleli menyatakan pengawasan pelaksanaan SPMB tahun 2026 Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku telah melaksanakan pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan diantaranya Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Pendidikan Kota Ambon, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, serta Kantor Kementerian Agama Kota Ambon di ruang rapat perwakilan. Dalam pertemuan tersebut, Ombudsman menyampaikan 4 poin perhatian utama kepada seluruh penyelenggara. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku berharap seluruh tahapan SPMB tahun 2026 dapat berjalan dengan baik dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Udara siang ini panas sekali ya, bikin gerah guys.
1: Panas-panas gini nih, enaknya cuma minum yang dingin-dingin. Nih, aku punya es krim buatanku sendiri untuk menyegarkan tenggorokan kamu.
0: Mana-mana?
1: Ini.
0: Segar ya. Wah. By the way, es krim ini buatan kamu enak banget ya.
1: Iyalah, bisa gitu loh. Ini bukan es krim biasa. Ini es krim punya aku. Bahan dasarnya dari tepung embal. Dan tepung ini nih ya, arti diambil dari hasil parutan singkong yang kemudian dijemur hingga kering, lalu di blender tuh sampai halus. Lalu sudah itu dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya. Dan akhirnya jadi deh es krim tepung embal. Dan Audi, embal itu sendiri adalah makanan khas dari masyarakat Maluku Tenggara.

Iya, baik, Mbak Saudara, di tengah kesibukan pekerjaan, tugas kuliah, hingga kebiasaan menonton pertandingan sepak bola larut malam, ya, banyak orang menganggap begadang sebagai hal yang biasa. Padahal, Mbak Saudara, kebiasaan mengurangi waktu tidur itu dapat membawa berbagai dampak negatif bagi kesehatan fisik maupun mental yang sering kali sering disadari sejak awal. Nah, dilansir dari Alo Dokter, orang dewasa idealnya membutuhkan waktu tidur sekitar 7-9 jam setiap malam agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Nah, kurang tidur akibat begadang tidak hanya membuat seseorang merasa mengantuk dan lelah keesokan harinya. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini juga dikaitkan dengan meningkatnya risiko berbagai penyakit seperti diabetes, obesitas, tekanan darah tinggi, hingga penyakit jantung. Nah, salah satu efek yang paling sering terjadi adalah peningkatan berat badan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering begadang cenderung lebih mudah mengalami kenaikan berat badan dibandingkan orang yang memiliki waktu tidur cukup. Hal ini terjadi karena kurang tidur dapat ganggu metabolisme tubuh sekaligus meningkatkan rasa lapar sehingga pola makan jadi sulit dikendalikan. Nah, begadang juga dapat mempercepat proses penuaan dini, Mbak Saudara. Saat tubuh kekurangan tidur, produksi hormon stres atau kortisol meningkat. Kondisi ini dapat merusak kolagen yang berperan menjaga elastisitas kulit. Akibatnya, Mbak Saudara, kulit terlihat lebih kusam, kering, muncul kerutan lebih cepat, serta lingkaran hitam di bawah mata. Nah, selain mengurangi penampilan, mempengaruhi penampilan, kurang tidur juga akan dampak pada fungsi otak. Ketika tidur, otak melakukan proses regenerasi sel dan memperkuat daya ingat. Jika waktu tidur terus berkurang, kemampuan berkonsentrasi mengingat informasi dan berpikir jernih dapat menurun. Seseorang juga jadi lebih mudah lupa dan sulit fokus pada beraktivitas. Nah, penurunan fungsi otak akibat begadang bahkan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Daya nalar, kemampuan memecahkan masalah, serta tingkat kewaspadaan jadi berkurang. Kondisi ini sangat berbahaya terutama bagi pengendara kendaraan atau pekerja yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dampak lain yang juga perlu Mbak Saudara perhatikan adalah menurunnya gairah seksual atau libido. Kurang tidur membuat tubuh lebih mudah lelah, stres, dan kekurangan energi. Energi, kombinasi faktor tersebut dapat menyebabkan berkurangnya minat untuk melakukan aktivitas seksual. Nah, dari sisi kesehatan mental, orang yang sering begadang ya, diketahui lebih rentan mengalami gangguan tidur seperti insomnia dalam jangka panjang. Risiko gangguan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan juga dapat meningkat, terutama jika disertai gaya hidup yang sehat seperti merokok, kurang olahraga, dan stres berkepanjangan. Tak hanya itu, Mbak Saudara, sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya kaitan antara kebiasaan kurang tidur dan peningkatan risiko kanker. Meski mekanismenya masih terus diteliti, para ahli menduga kondisi ini berhubungan dengan stres kronis dan kerusakan sel tubuh yang terjadi akibat kurangnya waktu istirahat. Nah, itu Mbak Saudara, katong sering begadang ya, deretan dampak buruk yang mengintai kesehatan. Makanya sebisa mungkin atur waktu tidur sebaik mungkin, Mbak Saudara. Karena dengan katong atur waktu tidur dengan baik, katong punya kesehatan juga ya, sering terganggu
atau punya kesehatan juga akan tetap baik dan tetap sehat, karena ketong ya waktu istirahatnya lebih full ya dengan ketong aktor waktu tidur. Oke, Pak Saudara, masih di kabar dan Donci ya, masih terus beta kasih para saudara dan semua di siang ini. Nah, adalah tuh hari-hari dengan perempuan lain, spesial para saudara dan semua.

0: La, wih, banyak sekali mangganya. Ambil yuk bikin asinan.
1: Jangankan ambil, Vi. Minta atau beli pun belum bisa. Karena masih di sasi.
0: Sasi? Apa itu, La?
1: Sasi itu aturan yang berisi perintah larangan untuk mengambil hasil alam, baik di hutan maupun di laut sebelum waktunya.
0: Jadi, dilarang ya, La? Tapi kan kita tidak ambil banyak.
1: Iya, tapi itu mangga juga kan belum matang benar.
0: Tunggu matang.

0: lama lah.
1: Daripada tidak dimakan karena kecut lalu dibuang, lebih baik nunggu matang kendati lama kan? Nah, itulah gunanya sasi. Mengajarkan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Ya, baik Bapak Saudara, pemerintah Kota Ambon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyambut dan menikmati euforia perhelatan Piala Dunia 2026 dengan tetap menjunjung tinggi nilai sportivitas, persaudaraan dan toleransi. Imbauan ini dikeluarkan agar turnamen sepak bola terakbar tersebut tidak memicu konflik horizontal akibat adanya perbedaan tim dukungan di tengah masyarakat. Kebijakan resmi tersebut disampaikan langsung Wali Kota Ambon Bodewin Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Tuisuta. Dan menariknya, himbauan ini juga dikemas dengan sentuhan kearifan lokal yang kental untuk menyentuh hati warga. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia yang berlebihan hingga melupakan nilai-nilai adat yang sakral di Maluku. Pemerintah Ambon berharap melalui semangat orang bersaudara, ajang Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung pembuktian bahwa Ambon adalah kota yang aman, toleran, dan bersatu di tengah keberagaman. Seluruh warga diharapkan dapat menikmati setiap pertandingan dengan penuh kegembiraan, sekaligus secara mandiri ikut menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hingga babak final usai. Sumber informasi Bapak Saudara beta kutip dari rri.co.id.

0: Ayo eh, ancur sudah. Dunia ini akan sebagaimana tuh, Heri?
1: Apa lerein? Usi suka orang gila sa bicara sendiri-sendiri.
0: Mari temani Ale lihat ini di media sosial nih.
1: Media sosial kenapa le kawan?
0: Marilah Ale lihat akang. Dongkas masuk Gemini di media sosial.
1: Wih, iyo wih. Wih, tapi kenapa sampai bisa dia pun foto dan data diri masuk di media sosial begitu?
0: Sabar, kita bacakan baik-baik dulu. Ini masalah apa sampai bisa begini?
1: Yung, dia akan baik-baik dulu. Bikin malu-malu saja.
0: Oh, ternyata anak Jamie itu dia ada pinjam uang di pinjol.
1: Pinjol itu apa, Lerin?
0: Kawan nih, pinjol itu pinjaman online yang sekarang ada rame di berita-berita tuh. Lalu pemerintah juga ada larang masyarakat gara-gara akan pinjaman online ini.
1: Beta su ingat kawan, yang katong bisa dapat uang gampang-gampang tuh toh. Katanya pinjam lewat HP saja lalu kasih nomor rekening tuh uang langsung masuk dalam hitungan menit tuh kak.
0: Hah, itu akan sudah tuh yang Jamie ada alami akan sekarang nih. Gara-gara mau dapat uang gampang, akhirnya foto dan data diri semua masuk di media sosial. Dong kasih viral dia kaseng, gara-gara sem bayar utang di pinjol.
1: Ya tuh Her, anak tuh dia bodoh apa leh? Ada butuh uang lain, tapi jangan terjerumus di pinjol tuh toh. Akhirnya ikat diri kasing.
0: Itu sudah kawane. Pinjol itu akan paling berbahaya perkatung. Satu ini bisa jatuh miskin. Ale lihat di berita banyak-banyak tuh, yang keluar di televisi. Keluarga hancur, ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara akan pinjol nih. Jadi ketung mesti hati-hati kawan. Jangan coba-coba terjerumus di akan pinjol tuh.
1: Yo kawan nih, beta juga takut leh denger akang nih. Beta mau pi bilang par beta pun keluarga dulu supaya dong hati-hati leh, jangan terjerumus di pinjol nih.
0: Betul kawan, Alipi kasih informasi itu dong sudah, karena informasi itu akan paling penting sebelum terlambat teman nih.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

0: Basudara Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja di Provinsi Maluku. Setibanya di Bandara Patimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku Sadeli bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali kunjungan, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didampingi Sekda Maluku Sadeli dan Kepala Dinas PPPA. Ia berdialog dengan pedagang serta pelaku usaha perikanan. Dalam kesempatan itu, Veronica mengamati aktivitas jual-beli hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Ia mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi perempuan pesisir yang berperan besar menopang ekonomi keluarga melalui sektor perikanan. Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, akses terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan ekonomi harus diperluas hingga ke komunitas pesisir agar perempuan dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 16 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Cengke atau dalam bahasa Latin Sisigium aromaticum adalah kuncup bunga kering beraroma dari keluarga pohon Myrtaceae. Cengke adalah tanaman asli Indonesia. Cengke ini banyak digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Tumbuhan ini adalah flora identitas Provinsi Maluku. Banyak yang didapat dari tumbuhan tersebut, salah satunya pembuatan minyak cengke. Minyak cengke atau minyak atsiri digunakan sebagai bahan baku industri makanan. Selain itu, minyak cengke juga berfungsi mengatasi masalah kulit, mengatasi sakit perut, meningkatkan sirkulasi darah, serta perawatan rambut.

0: keberuntungan.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
0: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
0: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Ya, baik, Bapak Saudara, sejumlah masyarakat adat negeri Kalawa, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, menggelar aksi protes. Aksi yang berlangsung di pusat negeri tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap pemasangan pal batas kawasan Taman Nasional Manusela yang dinilai semakin mendekati wilayah pemukiman warga. Nah, masyarakat adat menilai pemasangan pal batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan telah menggeser batas kawasan dari posisi sebelumnya yang berjarak sekitar 4 km dari permukiman menjadi hanya sekitar 500 meter. Kondisi ini memicu keresahan karena dianggap mengancam ruang hidup masyarakat. Dalam aksi tersebut, warga membawa berbagai tuntutan dan menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat wilayah tersebut. Perwakilan massa aksi Effendi menyatakan masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan secara terbuka terkait perubahan batas kawasan tersebut. Selama ini berbagai kegiatan dilakukan oleh petugas kehutanan maupun pihak terkait pengelolaan kawasan Taman Nasional Manusela sering berlangsung tanpa sosialisasi yang memadai kepada masyarakat adat negeri Kalawa. Akibatnya masyarakat merasa hak-hak mereka semakin terpinggirkan dalam pengelolaan kawasan yang selama ini jadi bagian dari sejarah, budaya, dan kehidupan mereka. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait membuka ruang dialog untuk menyelesaikan persoalan batas kawasan tersebut. Aksi berlangsung secara damai hingga selesai. Masyarakat adat Kalawa menyatakan akan terus memperjuangkan hak-hak mereka sembari menunggu tanggapan resmi dari pemerintah dan pihak pengelola kawasan Taman Nasional Manusela. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Tempe, Dek. S-E-M-P-E. Tempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya tempe. Nah, tempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kendati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadon di dalam tempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli tempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karang Panjang. Kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan Wali Kota Ambon. Ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik. Pendidikan yang sesungguhnya adalah pendidikan yang mampu mengembangkan seluruh potensi secara didik, baik intelektual, karakter, maupun kecintaan terhadap identitas budaya daerahnya. Wali Kota juga menilai tema Mutiara Manise memiliki makna yang mendalam karena menggambarkan kekayaan seni, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya Maluku yang diwariskan secara turun-temurun.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 17 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama. Namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

Iya, baik. Bahwa saudara satu donci punya Willy Sopakua yang baru saja berlalu dari ruang dengar bahwa saudara di sore ini, dan beberapa informasi akan terus menghiasi ruang dengar bahwa saudara dong yang saat ini lagi dengar katon dan ke banyak lain ya. Ini bahwa saudara ternyata pengguna Pertamax di Ambon dong beralih ke Pertalite meski harus antri panjang. Nah, kenaikan harga Pertamax dari 12.600 jadi 16.650 per liter memicu antrian panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Nah, pantauan di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon, tepatnya Minggu pagi, terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan mobil mengantre untuk dapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengular hingga keluar area SPBU. Salah seorang warga Desa Paso, Roni Tomaluin, Anto mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan. Akibatnya permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU. Roni berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan bakar sehingga masyarakat tidak terbebani dengan kenaikan harga yang terjadi. Meningkatnya jumlah pengguna Pertalite akibat peralihan dari Pertamax menjadi tantangan tersendiri bagi SPBU dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama pada jam-jam sibuk ketika volume kendaraan terus bertambah. Sumber informasi ini, Bapak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Jo, mesti tau gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau gak sih?
1: Akan peristilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu tuh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri. Kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih,

0: pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

menguap, hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

polisi tak berdaya. Aku marah kok pemerintah begitu mudah dipermainkan. Aku geram kok kasus itu terus berulang. Ini seperti tikus mati di lumbung padi. Bahan kita banyak, sawit jutaan hektar. Lalu kenapa hilang dan menghilang? Ah, dasar mafia. Masa bodoh.

Barat ada main, pura-pura hilang tapi diumpetin. Kok susah amat memberantasnya? Tembak saja atau hukum seumur hidup. Jera, jera, jera.

hilang dan lenyap di pasar. Semua ibu-ibu menggerutu, pun bapak-bapaknya sudah barang tentu. Kocar kacir di pasar-pasar.

0: Nyonge, kayak macam dari tadi beta perhatikan nih, Ale macam ada pikiran kah?
1: Saudara perempuan nih, bagaimana beta sin pikiran? Ale lihat saja, hujan ini akan tinggal turun terus yang stop-stop. Jadi kalau hujan turun terus begini, beta jadi khawatir kalau ingat katong pun basudara yang tinggal di tebing dan di pinggir-pinggir kali sana tuh.
0: Sing usah khawatir, Nyong. Kan sing ada kejadian apa-apa yang terjadi di dong pun tempat tinggal tuh.
1: Betul, saudara perempuan nih. Kalau sekarang memang sing ada terjadi apa-apa. Tapi kalau hujan turun terus begini, beta tetap khawatir saja. Dan Ale tahu ke sing, beberapa hari kemarin beta ada baca info kalau ada rumah di tebing yang longsor akibat hujan yang turun dari pagi sampai malam. Jadi kalau hujan begini terus, tetap beta khawatir saja. Pas saudara yang ada tinggal di sana tuh, aduh. Sen tahu kata dompi bangun rumah di tebing dan di pinggir kali itu para apa?
0: Nyonge, kata mau bikin bagaimana? Dong bangun rumah di situ juga kan itu dong pun tanah toh. Jadi seng ada yang bisa larang dong, itu dong pun hak.
1: Betul saudara, kalau Ale bicara itu dong pun tanah dan dong pun hak, apa yang Ale bilang seng salah. Tapi Ale semesti tahu, sekarang ini pemerintah suka si himbauan per masyarakat semua. Siapa yang mau membangun, tetap wajib urus IMB atau izin membangun. Apalagi rumah yang mau dibangun akan pulokasi di tebing-tebing sana tuh. Seng ada IMB, tetap seng bisa bangun, sekalipun itu Ale pun tanah lain.
0: Kalau pemerintah bikin begitu, beta sangat setuju, Nyong. Artinya, ini semua kan para katong pun baik, toh.
1: Betul, saudara perempuan. Jadi kalau besok-besok Ale mau bangun rumah, dia lokasi yang aman, nih.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Veronica Tan, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Pada Jumat 12 Juni 2026, setibanya di Bandara Patimura Ambon, Veronica disambut Sekretaris Daerah Maluku, Sadelili, bersama jajaran pemerintah provinsi. Mengawali kunjungan, Veronica meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Ikan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon, didampingi Sekda Maluku dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia berdialog dengan pedagang serta pelaku usaha perikanan. Dalam kesempatan itu, Veronica mengamati aktivitas jual-beli hasil laut yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Ia mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi perempuan pesisir yang berperan besar menopang ekonomi keluarga melalui sektor perikanan. Menurutnya, perempuan tidak boleh hanya dipandang sebagai ibu rumah tangga, melainkan pelaku ekonomi yang berkontribusi bagi keluarga dan daerah. Karena itu, akses terhadap pelatihan, pembiayaan, dan program pemberdayaan ekonomi harus diperluas hingga ke komunitas pesisir agar perempuan dapat berkembang sebagai penggerak ekonomi lokal.

Iya, baik Pak Saudara, saat ini ketong sudah ada di pukul 17.09 menit dan ketong ada di acara Dandut Nusantara di mana lagu-lagu dandut akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong semua di sore ini. Buat Pak Saudara yang mau request lagu-lagu dandut juga, ketong akan buka layanan telepon atau mau lewat WhatsApp juga boleh di nomor WhatsApp 08135624588 ya. Yang mau request lagu-lagu dandut pokoknya jam 5 ya sampai di jam 7 itu spesial lagu-lagu dandut. Jadi buat Mas Saudara yang mau bergabung silakan, yang mau request lagu-lagu dandut kita akan kasih buat Mas Saudara dan semua. Oke, Mas Saudara, kita nikmati lagu-lagu dandut di sore ini.

Alzheimer adalah penyakit dengan menyumbang 60 hingga 80% kasus demensia, di mana kebanyakan orang dengan penyakit otak ini mendapatkan diagnosis setelah berusia 65 tahun. Tahukah Anda apa saja gejala Alzheimer? Alzheimer adalah penyakit dengan kondisi kronis yang berkelanjutan. Gejalanya muncul secara bertahap dan efeknya pada otak bersifat degeneratif, yang artinya menyebabkan penurunan pada fungsi jaringan dan organ pada manusia. Tidak ada obat untuk Alzheimer, tetapi dengan pengobatan yang sesuai, maka memperlambat perkembangan penyakit otak ini dan kualitas hidup lebih meningkat. Siapapun bisa terkena penyakit Alzheimer, tetapi ada orang-orang tertentu yang lebih berisiko tinggi. Misalnya, yang berusia 65 tahun dan mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kondisi yang sama. Alzheimer dan demensia bukanlah penyakit yang sama, namun Alzheimer adalah salah satu jenis dari demensia. Aktivitas sehari-hari jadi terganggu.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

sudah ada masih di Dangdut Nusantara. Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa Deng Beta di sini, Lisa menemani Batamang Basudara sampai nanti di jam 12 malam. Semoga Basudara enjoy dan terhibur dengan donci-donci Dangdut Nusantara untuk edisi hari ini, hari Minggu. Selamat berhari Minggu, selamat berlibur buat Basudara. Selamat beribadah juga buat Basudara yang hari ini sibuk dengan kegiatan beribadah di gereja dan di mana saja berada. Jam 5 lewat 38 menit sekarang, Basudara, kita masih lanjut lagi dengan donci-donci di Dangdut Nusantara.

Tahukah Anda dampak buruk rokok tidak hanya dari asapnya yang mengandung berbagai bahan kimia berbahaya? Penelitian terbaru menemukan puntung rokok dapat menyebarkan ribuan racun dan serat plastik yang berbahaya bagi lingkungan. Bahaya puntung rokok bagi lingkungan ini disampaikan para peneliti dari University Gothenburg, Swedia. Filter atau puntung rokok penuh dengan ribuan bahan kimia beracun dan serat mikroplastik. Penelitian juga menemukan bahwa filter rokok berpotensi teratogenik bagi invertebrata air tawar. Sementara itu, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa racun dalam filter juga memiliki efek buruk pada banyak mikroorganisme lainnya. Misalnya, ikan bisa mati akibat racun yang dikeluarkan oleh 2 puntung rokok dalam 1 liter air selama 4 hari. Selain menjadi sumber pencemaran lingkungan, filter rokok juga tidak bermanfaat menyaring polutan berbahaya bagi perokok. Sampai kapan rokok masih ada di sekitar kita?

Kemiskinan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan yang dipandang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terpinggirkan, dan merasakan masa depan yang suram. Penyebab kemiskinan adalah kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, perbedaan kualitas sumber daya manusia, tidak meratanya pendapatan, tidak meratanya distribusi dari pemerintah, dan kurangnya perhatian dari pemerintah.

0: Sobat Saudara, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 8 korban speedboat tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Dai, Kabupaten Maluku Barat Daya, MBD Maluku pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR bersama warga setempat belum berhasil menemukan para korban yang masih dinyatakan hilang. Pencarian dilakukan dengan melibatkan sejumlah unsur diantaranya Basarnas, Dit Polairut, BPBD, TNI, Dinkes, dan masyarakat setempat. Tim menyisir sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi keberadaan korban dengan menggunakan KP 16-2006 milik Dit Polairut, Polda Maluku dengan speedboat milik warga. Kepala Kantor SAR Ambon M. Arafah mengatakan pencarian telah dilakukan sejak pagi dengan memperluas area penyisiran. Koordinasi bersama Kepala Camat Babar Barat dan Polsek Tepa juga telah dilakukan. Namun hingga hari ini hasil yang diperoleh masih nihil. Menurutnya kondisi cuaca berawan tebal dengan kecepatan angin Tenggara Timur 16 hingga 32 knots dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter. Sebelumnya speedboat yang membawa 10 orang penumpang dari desa Sinai Rusi, Pulau Dai, tujuan Tepa, Kabupaten MBD mengalami insiden tenggelam akibat cuaca buruk pada Kamis 11 Juni 2026. 2 orang penumpang berhasil ditemukan selamat, sementara 8 orang lainnya dilaporkan hilang terbawa arus. Penumpang selamat yaitu Yakob Anamova, Dal, dan Danignasius Matrunkoli. Sementara 8 penumpang yang masih hilang lainnya masih belum ditemukan hingga saat ini. Basudara, demikian info pas jam untuk pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

Di Dangdut Nusantara su hadir dan pastinya masih akan terus Batamang Basudara sampai jam 7 malam. Iya, Basudara. Jadi sebenarnya ini kalau berbicara soal Piala Dunia, Pil Duni, Basudara. Tadi dong su nonton khususnya buat para penggemar sepak bola dari Brazil maupun Maroko ya. Memang Maroko nih tim yang boleh dibilang ya seng banyak juga seng fansnya seng kayak macam Belanda, fansnya seng banyak macam kayak Brazil atau Jerman dan lain sebagainya. Memang tim-tim yang ya hanya orang-orang tertentu saja yang fans. Tapi dong punya penampilan luar biasa juga karena mereka dong bisa mengimbangi Brazil ya, Basudara. Nah, so ketemu bicara-bicara soal Pildun ini akan juga berdampak buat ketemu punya UMKM yang ada di Kota Ambon khususnya ya, dan pasti di semua tampa pasti akan berpengaruh untuk ke usaha kecil menengah ke bawah. Jadi hal itu juga yang terjadi di Kota Dobo nih, Basudara. Gelaran nonton bareng ini, bareng nonton bareng Piala Dunia 2026 ini diselenggarakan di Kota Dobo, terkhusus di Koramil 150303. Jadi sing hanya menjadi hiburan untuk masyarakat, tapi akan juga membawa berkah flor pelaku usaha kecil dan menengah UMKM di sekitar ya. Nah, untuk Basudara juga ya, karena apa ya, dong bilang Piala Dunia kali ini nih akan berlangsung bukan malam. Biasanya kalau malam itu pasti pedagang-pedagang kecil ini dong biasa jualan toh. Mau dari malam kah sampai pagi kah, sing jadi masalah. Masalahnya ini nonton Piala Dunia ini akan sudah dari akan subuh dini hari sampai besok paginya begitu. Kayak tadi pagi tuh jadwalnya jam 6, mulainya ya jatuh-jatuhnya di jam 7 begitu, Basudara. Nah, agak repot juga nih untuk UMKM yang buka usaha. Tapi beta rasa yang jadi masalah kalau misalnya bisa baca pasar toh, Basudara. Nah, jadi memang warga yang rame biar akan pun jam tonton tuh di jam-jam yang istilahnya orang lagi tidur-tidur, orang pun jam bangun tidur ya, tapi warga ramai juga yang nonton begitu, Basudara. Dan ramainya warga ini dong memadati lokasi nobar, turut meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar markas Koramil di Dobo ini nih, Basudara. Nah, jadi ada sekitar ratusan warga di Kabupaten Kepulauan Aru dong antusias sekali par iko nonton bareng yang memanfaatkan siaran gratis TVRI. Jadi Basudara nih dong ada yang bisa nonton di rumah kaseng ya. Kalau bisa nonton di rumah lebih bagus toh, karena cuaca belakang ini juga sih bagus. Jadi ya otomatis harus mengikuti siaran dari dalam rumah kalau bisa seperti itu ya, Basudara ya. Sebenarnya sing terlalu sulit seperti yang kemarin-kemarin, karena yang kali ini kan disiarkan sama TVRI. Jadi tinggal ketemu punya antena apa gitu, antena Yagika. Nah, itu bisa tuh. Jadi akan nonton los-los. Beda kalau Basudara pengin nonton yang sing ada antena, mau nonton langganan bisa. Itu langganan di kalau yang beta tahu dan beta sebuat itu di Maxstream. Ya, di Maxstream. Iya, Basudara. Jadi jampi mana-mana, katong istirahat sebentar untuk katong ikuti azan maghrib yang jatuh hari ini di pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Basudara, kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

ma rabba hadhihi ad-da'wati tamma wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan solat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau

mendirikan ibadah sholat maghrib untuk bersaudara kaum muslimin dan muslimat. Dan selanjutnya katong batamang bersaudara dengan satu donci lagu religi untuk bersaudara dimanapun bersaudara berada.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, ya Rob, yang memiliki kekuatan yang agung, yang memiliki kemauan yang abadi, yang memiliki wajah yang mulia, dan sebagai pelindung kalimat-kalimatnya serta pengabul doa-doa kecerdasan Hasan dan Husain dari jiwa yang benar. Pelindung indera mereka yang melihat serta indera jin dan manusia. Ketika orang-orang kafir akan menggelincirkan kamu dengan penglihatan sihir mereka, tatkala mereka mendengar peringatan, lalu mereka berkata-kata, sesungguhnya ia adalah gila. Tiadalah itu semua melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Allah yang mengabulkan doa Luqman bin Hakim dan mewariskan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Ya Allah, ya Rabb yang Maha penuh kasih, yang memiliki singgasana yang agung, yang dapat berbuat apa yang diinginkan. Maka panjangkanlah umurku dan sehatkanlah tubuhku, perkenankanlah hajatku, limpahkanlah hartaku dan anak-anakku. Berikanlah rasa cinta semua manusia kepadaku, jauhkanlah permusuhan dan pertentangan dari diriku, dari semua anak cucu Adam alaihissalam. Dan katakanlah, telah datang yang hak dan telah sirnalah yang batil, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan sirna. Kami telah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyembuh dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seru.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

0: Ya, maksudnya kata masih di Dangdut Nusantara sampai jam 7 malam. Jadi sekarang sudah jam ya tinggal 11 menit lagi kata di Dangdut Nusantara. Sampai puas Basudara ya. Oke, dan Basudara kata masih punya info-info lainnya. Kalau tadi kata sudah informasikan soal nonton bareng yang bisa mendatangkan keuntungan buat ketemu masyarakat pedagang UMKM ya. Ya, dan juga ada tips-tips untuk Basudara yang mau nonton di rumah, nonton Pildun di rumah. Nah, itu tadi kita suka sih informasi. Untuk yang baru bergabung, selamat tinggal. Oke, Basudara, dan sekarang hampir jam 7 malam. Jadi kalau masih ada informasi-informasi nih for Basudara. Kali ini hasil imbang yang diraih tadi pagi dari tim Brasil dan juga Maroko pada laga perdana dorang di ajang Piala Dunia 2026 yang menyurutkan semangat ini buat para pendukung Selekau di Kota Ambon. Jadi Brasil menjalani laga pembuka grup C dan menghadapi Maroko, ini merupakan laga pertama buat dong di grup C dan berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat hari Minggu tadi pagi di jam 7 pagi langsung mulai dan skornya 1-1. Walaupun pemilik 5 gelar Piala Dunia ini gagal meraih 3 poin, tapi ratusan fans di Kota Ambon turut seng menyurutkan umpuh semangat untuk tetap pawai. Jadi dong tetap pawai, menggelar pawai sebagai bentuk dukungan terhadap tim berjuluk Zamba tersebut. Nah, jadi Basudara, ruas jalan yang dilintasi para fans dalam aksi konvoi motor itu diantaranya Jalan JMP di Jembatan JMP ya. Di JMP, Jalan Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Kakiali hingga masuk ke pusat kota. Ada yel-yel khusus juga, biasalah para pendukung Brasil meneriakan Brasil, Brasil begitu-gitu. Sambil membunyikan suara motor dengan keras. Jadi ya kebanyakan dari mereka menggunakan jersey timnas Brasil ya, yang ya identik dengan warna kuning dan juga biru, ada juga hijau. Dan saudara yang hanya kostum, para pendukung juga dong bawa umbul-umbul serta bendera Brasil. Nah, ini yang kata mau bilang buat saudara, para pendukung tim mana saja, tim apa saja ya. Jadi kalau misalnya dong mau konvoi, jangan bawa bendera besar-besar ya, takut jangan sampai jadi apa-apa dengan akang begitu toh. Yang sampai akang tagai di mana lah jadi perkara lain yang deng belum per Piala Dunia selesai lah su, jangan sampai katong sing sama sekali sing berharap sesuatu yang terjadi yang buruk. Jadi saudara, katong ingatkan sekali jangan pakai bendera besar-besar. Sing usah pakai bendera besar-besar yang kecil-kecil sah. Karena sebelum kita Piala Dunia mulai nih, kita sudah dalam hati kayaknya sing usah pakai bendera yang besar-besar. Yang kecil-kecil sah, yang simpel-simpel saja, yang katanya bisa pegang-pegang di satu jari saja begitu bos saudara, yang kecil-kecil saja untuk ya untuk memeriahkan saja. Saya perlu di samping itu akan harga juga kan sih terlalu mahal gitu, kalau yang besar begitu pasti mahal dan terlalu besar juga yang bagus bos saudara, takut jangan sampai nanti akan bagaimana di motor begitu. Jadi lebih baik jangan yang kecil-kecil saja. Yang penting kita harus pakai jersey seperti itu, bos saudara. Ya, kita masih di Dangdut Nusantara nih, bos saudara, sampai di jam 7 karena ini masih jam 18.53. Kita masih lanjut lagi dengan Dangdut Nusantara.
1: Bareng. Kaulah garis yang paling kucinta.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara, rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boi tahun 2026 mulai berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026 di Negeri Boi, Kabupaten Maluku Tengah. Sebelumnya, kedatangan Anak Negeri Samahu Amalatu Boi telah dimulai sejak Sabtu 13 Juni 2026 melalui Pelabuhan Wai dan Pelabuhan Tulehu dengan memanfaatkan transportasi laut. Salah satu agenda yang digelar pada hari pertama kegiatan adalah seminar bertema narkoba dan HIV/AIDS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Negeri Boi. Kegiatan tersebut menghadirkan Frans Weno, AMD, Kep, SPD, MKes sebagai pemateri dan diikuti oleh pemuda-pemudi serta para orang tua. Dalam pemaparannya, Frans Weno menjelaskan berbagai fakta terkait HIV/AIDS, termasuk cara penularan dan hal-hal yang tidak menyebabkan penularan HIV. Ia menegaskan bahwa HIV tidak menular melalui sentuhan fisik, keringat atau air mata, menggunakan toilet bersama, maupun gigitan nyamuk. Selain itu, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tanda dan gejala HIV, sehingga masyarakat dapat memahami penyakit tersebut secara benar, serta mengurangi stigma terhadap orang dengan HIV atau ODHIV. Informasi lebih lengkap, Bapak Saudara dapat membacanya di rri.co.id.

0: Pendengar, Maluku memiliki beragam produk kreatif yang dapat menambah nilai ekonomi bagi masyarakatnya. Salah satu produk kreatif yang telah ada sejak zaman dulu adalah kain tenun ikat tanimbar. Tenun ikat tanimbar merupakan salah satu jenis kain tradisional Indonesia yang berasal dari Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat. Saat ini, kain tenun ikat telah go internasional. Belum lama ini, salah satu anak tanimbar berhasil membawa kain tanimbar dalam ajang New York Indonesian Fashion Week. Siapakah beliau? Nah, saat ini saya sudah bersama-sama dengan beliau dan langsung saja kita sapa Mama Tia. Hai, bagaimana perasaan Mama Tia bisa membawa kain tenun sampai ke New York?
1: Sangat senang sekali bisa mendapat kesempatan untuk ada di New York Indonesian Fashion Week dengan membawa tenun tanimbar sebagai kreasi anak bangsa, di mana kami sebagai orang-orang yang terlahir di Kepulauan Tanimbar boleh memberikan yang terbaik bagi Provinsi Maluku, bagi Indonesia dan bagi dunia.
0: Nah, lalu bagaimana tanggapan penikmat fashion di New York?
1: Karena memang untuk fashion itu semua dimulai dari New York. Jadi tidak salah kami boleh membawa tenun tanimbar ada di tempat yang benar dan boleh disampaikan ke seluruh dunia. Dan ini adalah bagian-bagian yang mungkin agak sulit sebagai seorang UMKM untuk dapat merintis membawa sesuatu yang boleh dibilang kesempatan. Kesempatan adalah bagian yang tidak begitu saja ditemukan karena harus dengan segala perjuangan, dengan segala tekad dan usaha yang sungguh-sungguh gigih boleh menembus New York adalah sesuatu bagi kami.
0: Nah, pendengar, kita harus bangga bahwa kain khas asal Maluku, tenun ikat, bisa melenggang di New York Fashion Week. Orang bule aja pakai kain tenun. Cintai produk lokal, cintailah produk Indonesia.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

Pak Saudara, penyebab utama terjadinya longsor itu gravitasi yang mempengaruhi suatu lereng yang curam. Lalu yang katong harus tahu, longsor itu akan musiman. Longsor itu akan terjadi juga di bulan-bulan tertentu saat musim hujan. Karena daerah yang rawan longsor itu adalah daerah yang biasanya akan yang menjadi titik guyuran hujan yang paling besar.

Basudara Katong masih di Pro Ampas. Selamat malam buat Basudara yang baru saja gabung ya Katong di Donci Donci Pro Ampas malam hari ini. Pustaka Maluku for Basudara semua. Katong akan hadir dengan info-info atau kabar-kabar lain yang akan hiasi suasana malam Basudara di malam ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026 nanti sampai jam 8 malam untuk Basudara semua. Sambil menikmati mangkali dong ada makan malam sama-sama dengan keluarga, selamat menikmati makan malam dan katong hibur pesudara dengan donci-donci yang ada di Pro Ampa malam hari ini. Dan katong dengar dari suara yang sangat legendaris pesudara Om Z Lekatompesi hadir dengan Ambon Manisei.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.

Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gila eh. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

dan Tanah Kalwedo untuk saudara dimanapun berada, semoga bisa mengenang dan bisa selalu mengingat Tanah Tumpadara, Tanah Kalwedo. Ya, kata masih punya kabar buat Mas Saudara, pemerintah Kota Ambon memberikan apresiasi atas penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya SD Negeri 2 Ambon tahun 2026 yang berlangsung di Taman Budaya Karangpanjang Kamis 11 Juni lalu. Kegiatan yang mengusung tema Mutiara Manise ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Ambon yang membacakan sambutan dari Wali Kota Ambon. Dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Ambon yang membaca sambutan Wali Kota Ambon Dr. Andes Bodiwin Watimena MSI. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa pendidikan yang berkualitas tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu mengembangkan karakter, kreativitas, serta kecintaan peserta didik terhadap budaya daerah. Menurutnya, pagelaran seni menjadi bukti bahwa proses pembelajaran di sekolah dapat diwujudkan dalam karya nyata yang mencerminkan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Pak Saudara masih bersama dengan Katong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Kawan nih, kita ada

0: tadi Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dulu. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dulu. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.
2: FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Masih Dengkatong di sini buat saudara. Selamat malam buat yang baru bergabung Dengkatong di Pro Ampa. Ya, ini Katong mau kasih kabar-kabar nih, kabar-kabar, informasi, tips ya buat buat saudara semua ya. Selamat malam untuk yang ada sedang atau lagi makan malam buat buat saudara. Selamat menikmati hidangan makan malam. Ya, jadi buat saudara berbicara soal hidangan-hidangan ini. Ada beberapa hidangan mulai dari cemilan sampai dengan dessert-dessert kah. Nah, yang direncanakan untuk menjadi sempurna tetapi merupakan hasil dari kegagalan. Baik itu hidangan yang gosong, ternyata Pak Saudara, itu bisa menjadi makanan lezat atau kombinasi makanan yang menghasilkan rasa yang luar biasa. Kesalahan yang selalu berakibat buruk, itu intinya. Kalau dilansir dari Englis Jagran, ada beberapa 5 hidangan yang tercipta secara seng-seng aja nih di seluruh dunia. Ini di seluruh dunia, dirangkum dari seluruh dunia beserta kampung asal usul. Jadi ceritanya begini. Yang pertama itu hidangan-hidangan yang gagal sebenarnya ya, awalnya itu gagal, tapi ternyata setelah makan akan ternyata enak. Nah, saudara tahu seng keripik kentang itu? Nah, asal usul keripik kentang ini akan bermula itu sulama sekali dari tahun 1853 di Saratoga Springs. Waktu itu koki yang namanya George Scrum, dia kabarnya dia menciptakan camilan tersebut bersaudara. Nah, penemuan keripik kentang ini akan terjadi ketika seorang pelanggan dia terus-menerus mengeluh tentang kentang goreng yang terlalu tebal. Nah, lalu frustasi dengan keluhan pelanggan, akhirnya koki ini memutuskan untuk iris kentang tipis-tipis, setipis kertas, lalu dia goreng akang dengan banyak tambahan garam. Dan saudara tahu sih, hasilnya itu malah membuat pelanggan jatuh cinta sama keripik kentang ini. Nah, jadi dari situlah terciptanya keripik kentang. Jadi yang kentang yang tebal tadi itu akan gagal karena pelanggan makan-makan kayak macam makan sih enak begitu, karena akan jadi lombo mangkali, lalu akhirnya dia cari akal kira-kira gimana ya. Ya sudah, akhirnya dia iris tipis-tipis kayak kertas begitu, ternyata akan paling enak. Nah, terus yang berikutnya es loli saudara tahu tuh es loli. Nah, es loli ini ditemukan secara seng-seng aja tahun 1905. Ditemukan oleh seorang yang bernama Frank Epperson yang waktu itu dia masih berusia 11 tahun. Konon kabarnya Epperson ini dia lupa meninggalkan campuran soda bubuk dan air semalaman. Juga ada sebuah pengaduk tertancap di dalamnya. Nah, suhu semalaman itu cukup rendah sehingga campuran tersebut akan membeku. Nah, bertahun-tahun kemudian pemuda ini dia berhasil mematenkan penemuannya itu. Nah, jadi karena akan seperti itu akhirnya namanya es loli. Jadi terciptalah es loli. Akan tuh kayak gitu. Jadi awal mula tuh seng-seng aja. Dia punya itu apa namanya penancap, dia punya kayu kecil itu yang biasa dibawa es loli itu, seng-seng aja akan jatuh lalu tertancap di dalam es itu, jadilah es loli. Begitu kira-kira Pak Saudara. Iya, jadi begitu saja Pak Saudara, ketempung info ringan, jampi mana-mana karena kita masih bertemu Pak Saudara dan lonci-lonci dan juga kabar-kabar lainnya masih di Pro Ampa Suara Budaya. Ya, itu sudah suara budaya Maluku, karena katanya Indonesia.

Iya, Mas Saudara, Katong selanjutnya ajak Mas Saudara untuk Katong ikuti sama-sama drama legenda untuk edisi hari ini. Dan Katong akan ikuti drama legenda berjudul Menebang Pohon. Katong ikuti bersama-sama.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah daerah pegunungan di Maluku, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Iyongki. Dia hidup sebatang kara, dan sejak kedua orang tuanya meninggal, ia kemudian pindah dan menetap di Benteng. Dengan tekad yang begitu kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Iyongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Iyongki mendayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung yang ada di sekitar pantai tersebut. Sesampainya di pantai Latuhalat, Iyongki menambatkan perahunya di akar sebuah pohon yang tumbuh di tepi pantai itu. Sambil membawa bekalnya, ia berjalan mendaki gunung. Sesampainya di puncak, ia mulai bekerja.

0: Beginilah beta pun hidup. Hidup susah sendiri, sing ada orang tua, sing ada saudara-saudara. Ayo nasib-nasib. Tapi beta sing bisa berdiam diri seperti bajang begini. Sing boleh pasrah pada nasib. Beta harus bikin sesuatu agar beta bisa bertahan hidup.
1: Dengan tekad yang kuat dan harapan masa depan yang lebih baik, maka setiap hari Yongki harus ke hutan untuk mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk dijual di pasar demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di suatu pagi, Yongki membayung perahunya menuju pantai negeri Latuhalat untuk mencari kayu bakar di gunung.

0: baru beta ambil.
1: Kalau beta sih bang akan bohong, mana mungkin beta bisa kumpulkan kayu kering untuk jual.
2: Hari berganti hari, bulan pun berlalu. Apa yang dilakukan Yongki di gunung itu terus berlanjut. Hampir semua pohon yang ada di puncak gunung itu ditebang habis oleh Yongki. Akhirnya, lama-kelamaan hutan atau pepohonan yang ada di sekitar gunung itu semakin gundul. Suatu ketika, di saat Yongki sedang mengumpulkan kayu, ia pun merasa lelah dan ia beristirahat sejenak sambil menyantap bekal makanan yang dibawanya. Tak terasa hari sudah mulai gelap, maka Yongki memutuskan untuk tidur di hutan. Ia lalu mencari tempat beristirahat atau tempat tidur yang begitu aman.

0: Kayaknya tanpa ini cocok nih untuk beta istirahat. Beta tidur di sini juga. Tanahnya so lapang, ada rumpu-rumpu hijau. Ayo, menyenangkan pas kali. Syukurlah malam ini sing turun hujan. Tapi beta pun mata nih sing bisa tertutup. Ini apalah ini? Nyamuk membuat terik saja. Sial ya.
1: Di saat Yongki berteriak minta tolong, dengan sekejap ular raksasa itu menelan Yongki hidup-hidup. Selang beberapa saat kemudian, ular itu kembali memuntahkannya. Yongki terpelanting ke tanah hingga tak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Yongki kembali sadar. Dan tiba-tiba, ia mendengar suara bergemuruh. Ternyata, seorang lelaki tua yang bertubuh tinggi dan besar telah berdiri di depannya. Yongki sangat ketakutan sekali.
2: Oh, si siapa? Beta sing kenal, si. Jangan ganggu beta. Bi.
3: Hei, anak muda. Siapa namamu? Dan dari mana asalmu?
2: Beta Yongki. Yongki dari Manipa. Tapi beta tinggal di Benteng.
3: Mengapa kamu masuk di tempatku dan merusak hutan serta menebang pohon-pohon di daerahku seenak kamu?
2: Ampun, Tete. Ampun. Beta lakukan itu hanya untuk bertahan hidup. Untuk mencari kayu bakar, untuk dijual di pasar.
3: Tapi kenapa kamu menebang pohon yang ada di daerahku ini?
2: Ampun, Tete, ampun. Beta tebang pohon-pohon di sini karena tidak ada lagi ranting-ranting yang kering. Sekali lagi, beta minta ampun, Tete. Beta ini hanya sebatang kara, Tete. Beta pun orang tua sudah meninggal.
3: Baiklah, aku memaafkanmu. Tapi kau harus berjanji dan tidak lagi menebang pohon di sini.
2: Iya, Tete. Beta janji. Beta tidak akan menebang pohon di tempat ini lagi, Tete.
1: Mendengar apa yang dikatakan Yongki, sebagai anak sebatang kara yang telah ditinggal pergi kedua orang tuanya, serta telah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, maka lelaki tua itu merasa iba pada Yongki dan berkeinginan untuk memberikan sesuatu kepadanya.
3: Hei, anak muda, aku tahu kau telah berkata jujur padaku. Untuk itu mintalah apa yang kamu mau. Pasti aku kabulkan.
2: Maaf, Tete. Beta tidak minta apa-apa dari Tete. Tapi apapun yang Tete berikan pada Beta, Beta akan terima dengan senang hati.

0: Teteh.
1: Baiklah, kalau itu maumu, sekarang juga pejamkanlah matamu, nak.
2: Di saat Yongki memejamkan matanya, lelaki tua itu mengambil sepotong bambu atau bulu yang tumbuh tidak jauh di belakang Yongki. Dan dengan kesaktiannya itu, kakek menusuk kembali bambu atau bulu di kepala Yongki hingga tembus kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kakek itu mencabut bambu atau bulu itu kembali dari tubuh Yongki. Dan herannya, Yongki tidak merasa sakit sedikit pun.

0: Anak muda, sekarang buka matamu pelan-pelan. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan?
1: Tete, beta rasa beta pun tubuh ini sangat bertenaga. Bertenaga yang luar biasa. Sebelumnya beta tidak seperti ini. Tidak pernah merasa kuat seperti ini, Tete.
0: Ketahuilah anak muda, aku telah memberimu ilmu kekebalan tubuh. Ilmu ini tidak hanya membuat tubuhmu kekar, kebal terhadap segala macam senjata tajam, tapi juga memiliki kekuatan untuk membela diri.
1: Danke, Tete. Danke, Tete sungguh baik, Parbeta.
0: Ingat, anak muda, ilmu yang sudah kamu peroleh itu, gunakanlah untuk kebaikan. Jangan sekali-kali kamu melakukan kejahatan dengan menggunakan ilmu tersebut.
1: Iya, Tete.

0: Di saat Yongki sedang menoleh ke belakang, melihat pohon bambu atau bulu tadi, ternyata pohon bambu itu masih berdiri dengan tegak. Tiba-tiba, ia melihat juga 7 helai daun bambu terlepas dari tangkainya, kemudian berterbangan hingga jatuh ke tengah laut.
1: Langsung muncul di tengah laut itu. Kelihatannya seperti pulau. Ya betul, itu pulau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya betul, ada 7 pulau yang muncul di tengah laut. 7 pulau yang muncul di tengah laut, tempat jatuhnya 7 helai daun bambu.
0: Di saat Yongki kembali melihat pohon bambu tersebut, ternyata pohon bambu itu sudah menghilang, tidak berada di tempatnya lagi. Yongki pun merasa kaget karena kakek yang menolongnya itu pun hilang bersamaan dengan pohon bambu itu. Dan keesokan harinya, Yongki cepat-cepat kembali ke perkampungan dan menceritakan semua yang dialaminya. Ilmu yang didapat Yongki dipergunakan untuk menjaga diri dan menolong orang lain. Tempat Yongki beristirahat hingga kini masih terlihat bersih dan dianggap sebagai tempat keramat oleh penduduk Latuhalat. Sementara pohon bambu yang dilihat Yongki disebut dengan nama bambu atau bulu pamali karena tumbuh dan hilang secara misterius. Serta 7 pulau yang muncul di tengah laut itu sampai sekarang disebut Pulau 7. Sahabat budaya, kisah ini mengingatkan kita bila mau masuk ke suatu tempat tertentu, mintalah izin dahulu kepada yang empunya tempat tersebut. Serta jagalah kelestarian alam sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: kakak, Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, ampa. Apa-apa supaya dia par habis makan siang, dua par makan malam. Duh, enak ya. Kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lah, kayaknya enak ya. Iya, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisen pasti juga tiap hari dia mau makan manis-manis terus. Sisen tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak macam ketemu-temu ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih pemanis-manis tuh.
0: Aduh, betul suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat betul kenapa nih? Betul paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Eh, Ali tahu gak Seng tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigi mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

0: budaya bumi seribu pulau.
1: Ya, saudara katong sudah masuk di Mata Warna Pro 4. Tadi lagu-lagu tuh sebagai pembuka saja buat bersaudara. Selamat malam per semua, tapi yang pasti malam ini BTS yang tahu kenapa? Karena kayaknya semakin malam semakin sibuk nih orang-orang di jalan-jalan ya. Sampai tadi tuh mau menyeberang saja pun susah apa jua. Susah sekali. Ini kenapa motor-motor begitu banyak sekali? Dan informasi yang kita dapat ternyata di jalan Ponegoro itu sepanjang jalan Ponegoro itu paling ramai sekali. Kita coba cek dulu ya, bapak saudara. Ini ada apa ini? Ada apa ini ya? Karena beta curiga. Iya. Tadi tuh di sepanjang jalan Ponegoro itu ya, itu ramai sekali. Terus apa namanya? Karena suasana Piala Dunia, jadi orang-orang ada yang jualan jersey ya di jalan-jalan. Terus juga penjual-penjual, pedagang-pedagang, warung-warung itu ada ya pajang juga bendera-bendera, ada bendera Belanda, banyak sih bendera Belanda ya. Terus ada warna-warna orange-orange gitu. Ya, seperti itu saudara. Mungkin karena fans Belanda. Jadi memang di dong punya tempat jualan itu serba orange. Pakai baju orange, kemudian juga pakai baju orange. Dan kita sampai bicara sampai suka orang bule lah. Pakai baju orange ya. Terus dia latar-latar juga ada orange-orange begitu. Nah, atau mau cek ini kira-kira. Oh, ternyata bukan. Belum ya, Bu Saudara. Oh, iya betul. Besok itu ternyata ya. Jadwalnya itu beda, mau kasih informasi dulu kalau Bu Saudara nih. Jerman sebentar melawan Curaçao. Curaçao di besok jam 2 waktu Indonesia Timur ya. Jam 2 waktu Indonesia Timur, jam 2 sebentar malam. Buat penggemar Jerman silakan bersiap-siap. Beta rasa ini orang semua pendukung Jerman, pendukung Belanda, ini semua ada siap-siap. Dong ada belanja-belanja begitu untuk camilan-camilan buat Batamang nonton nanti. Terus nanti untuk ke Belanda nanti sebentar akan bermain lawan Jepang. Dong lawan Jepang. Terus nanti di jam 5. Nah, masih jam 5 tapi dia punya euforia itu buat saudara. Itu su sampai di sini. Itu tambah lagi dengan angin kencang ya. Biar angin kencang tapi dong sem pasti udah angin kencang. Pokoknya dong sibuk semua. Ya, beta sem tahu dong sibuk apa, tapi yang jelas ada yang bawa oto open cup di belakang sambil bawa bendera Belanda. Terus apalagi ya saudara, beta tadi sempat lihat ya itu tadi ada warung-warung yang pajang bendera Belanda. Terus ada lagi warung yang ada serba-serba orange, penjualnya pakai baju orange semua, pendukung Belanda. Ya, ini untuk menyambut tim kesayangan yang nanti akan main di jam 5 subuh nanti. Iya, Mas Saudara, jadi besok tuh hari Senin. Ya,

0811-511-544 atau Pak Saudara bisa bergabung di nomor WhatsApp. Seperti biasa nomor WhatsApp tahu tuh ada di 0813-5624-5887. Oke. Ya Pak Saudara, jampi mana-mana karena kita masih di Pro Ampa Matawana dan beta masih akan kembali for Pak Saudara semua. Suara yang masuk bergabung di WhatsApp belum? Cek dulu. Belum. Belum ya? Oke. Katong break dulu sambil tunggu Pak Saudara yang mau bergabung nih katong di Matawana Pro Ampa.

Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Seribu Pulau, Sekorwil Nusantara 3 menghadirkan tradisi, adat, dan budaya dari RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Somlaki, dan RRI Bulang.

Selamat malam buat saudara pendengar dimanapun buat saudara berada. Salam jumpa kembali dengan Katong di edisi hari ini dalam Lintas Seribu Pulau. Edisi hari ini, hari Minggu, di hari ke-14 bulan Juni 2026. Mbak saudara semua, selamat malam. Program Berjaringan Korwil Nusantara 3 malam hari ini akan menghadirkan RRI Ternate dan juga Somlaki dan RRI Ambon. Kita bersama di Budaya Seribu Pulau edisi hari ini, Minggu 14 Juni 2026.

Dan Mbak Saudara, dimanapun Mbak Saudara berada dalam budaya seribu pulau ya, untuk edisi kali ini kita akan menghadirkan topik-topik dari RW, sekali lagi dari RW Ambon, Ternate dan juga Somlaki. Bagaimana cerita dari masing-masing daerah tersebut Mbak Saudara? Jampi mana-mana, kita akan mengawali kebersamaan kita malam ini dengan ya tradisi dari negeri Rutong, dari Ambon. Saudara, katong simak bersama-sama.

0: Dalam kehidupan manusia, tidak akan terlepas dari tradisi dan budaya dalam lingkungan ia berada. Budaya adalah suatu warisan dari leluhur atau nenek moyang kita yang tidak ternilai harganya. Berbagai cara yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian budaya. Namun, yang paling penting adalah harus memiliki dan menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut. Sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya akan membuat orang memahami, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaan yang akan terus ada, dan salah satunya adalah di negeri Seid dan negeri Ou yang merupakan hubungan ade dan kakak atau orang basudara.
1: Jadi Ou dan Seid itu bukan pela biasa, atau itu satu gandum. Jadi Seid itu ketumpung kakak, ketong ni adik. Nah, ketong dulu sama-sama di sana di Seid. Kemudian ketong keluar gitu, merantau istilahnya. Lalu akhirnya ketong menetap di Ou. Lalu kemudian itu diperingati tiap waktu. Sampai dengan saat ini Ou Seid ini sudah sekitar 4 kali. Ketong berkandung dari tahun 56 kalau tidak salah. Lalu diinginkan itu panas gandong bukan sebanyak mungkin, tapi sekontinu mungkin. Ketong biasanya tuh ada punya program satu tahun itu, 6 tahun itu satu kali. Kemarin itu ada diikuti disepakati untuk satu kali panas gandong itu 6 tahun. Cuma saja sering juga tergantung dari kondisi. Umpamanya raja, kalau kemudian raja belum dilantik definitif, itu otomatis yang bisa gitu. Lalu kemudian tradisinya ketong itu keluar dari laut, maka ketong masuk juga kemarin itu lempir itu dari laut begitu. Kemudian prosesi jalan seperti biasa, ada prosesi sumpah di Baileu, prosesi penyambutan dulu, kemudian sumpah, kemudian prosesi-prosesi yang lain gitu dilakukan. Terakhir ketong keluar lagi ke laut sama seperti dulu pakai gosepa ya, ketong naik di situ dan ketong keluar. Jadi maknanya itu ada persekutuan, persatuan, walaupun berbeda agama. Dan kita kira itu sangat baik, dia membantu pemerintah dalam banyak hal. Sebab untuk membangun perlu persekutuan yang baik, yang erat. Seid dan Ou melakukan itu bukan karena lain, tapi karena kebutuhan persaudaraan. Karena kebutuhan orang adik kakak gitu. Tapi kalau kemudian di masa kini itu sudah lebih baik, maka itu dia juga memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat dan daerah gitu. Lalu kemudian daripada itu kita juga minta perhatian pemerintah, karena apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya dia swadaya. Dan kita minta bantuan pemerintah itu, kalau boleh ada perhatian khusus, mungkin dalam program pemerintah khusus di Maluku ini, hal itu dimasukkan karena cukup banyak negeri kita kira yang nanti siap juga untuk melakukan hal seperti itu. Kita mungkin menjadi contoh bagi banyak orang, bagi semua orang di Republik ini, bahkan di dunia, dan itu merupakan hal yang bagus, hal yang sangat positif.
0: Hubungan orang basudara atau yang lebih dikenal dengan pela gandung, negeri Ou memiliki hubungan gandung dengan negeri Seid. Yang mana hubungan pela gandung ini diikatkan dengan sempe dari negeri Ou. Dan tidak akan terlepas dari sejarah yang melatar belakangi asal-muasal sempe itu sendiri. Yang mana berasal dari negeri Seyit, dalam artian bahwa Ou dan Seyit tidak akan dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan gandong ini dibuktikan melalui ritual panas gandong dan kehidupan masyarakat. Kedua negeri yang hidup akur dan berdampingan dalam artian bahwa masyarakat negeri Ou dalam upaya menjaga dan melestarikan sempe yang merupakan hasil dari hubungan gandong antara Seyit dan Ou ini dibagikan hubungan persaudaraan yang terus terjalin hingga saat ini.
1: Yang pasti kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif, sehingga kepada anak muda, Ketong juga mengharapkan kalau boleh kegiatan yang positif ini dipelihara, dilestarikan, dan anak muda mesti terlibat sebab dorong harus dipersiapkan untuk bisa kemudian melanjutkan apa yang sudah dibuat, apa yang sudah dilakukan. Dan kepada ketong, orang-orang tua juga kita kira harus menyampaikan atau memberikan kepada anak-anak muda itu apa yang sudah dibuat ini merupakan hal yang positif. Jadi orang tua juga punya kewajiban untuk menyampaikan ke anak muda, memberikan ke anak muda hal-hal yang fundamental itu, sehingga anak muda tahu dan anak muda juga punya kewajiban untuk menyerap dari orang tua apa yang sudah dibuat, sehingga dari tahun ke tahun sepanjang masa hal itu dilestarikan dan dia tidak salah gitu. Kita kira itu yang kita bisa sampaikan di kesempatan ini.
0: Berawal dari segumpal tanah yang diberikan ketika perpisahan dua bersaudara Kapitan Asabate dan Kapitan Asarate yang diolah oleh masyarakat negeri Ou menjadi sempe dan gerabah lainnya dan dilandaskan dengan hubungan pila gandong. Sehingga kedua negeri Ou dan Seyit ini selalu menjaga ikatan persaudaraan mereka hingga saat ini.

0: Saudara, demikian tadi katong sudah dengar cerita dari Kota Ambon ya. Beta Ralat Sadiki tadi tradisi yang katong baru dengar yaitu budaya panas gandong, bukan tradisi budaya negeri Rutong. Beta minta maaf forba saudara, dan katong masih di program acara malam hari ini yaitu siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau. Basudara, selanjutnya katong ajak basudara katong menuju ke RRI Ternate. Kali ini katong akan menyimak Museum Rempah Kota Ternate dan langsung saja bersama katong rekan dari RRI Ternate.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, suba sesalam pendengar juga sahabat Pro Ampa. Terbaku dapat lagi dalam acara Budaya Seribu Pulau yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 3, meliputi RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Tual, RRI Bula, dan juga RRI Saumlaki. Dan bersama dengan saya Dito Buamona dari kami RRI Ternate akan menghadirkan informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Informasinya kami akan hadirkan sesaat lagi, jadi tetap bersama kami di acara Budaya Seribu Pulau.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Meski terlihat tua, namun bangunan bercat kuning itu masih nampak kokoh melawan perubahan zaman yang telah berlangsung selama ratusan tahun lamanya. Beberapa gedung yang berada di dalam komplek Benteng Orange peninggalan kolonial yang telah berusia ratusan tahun kini telah berubah fungsi menjadi sebuah museum untuk menggali informasi dan pengetahuan akan gemilangnya perdagangan komoditi rempah di masa lalu serta perkembangan ilmu pengetahuan di dunia.

0: Museum rempah yang berada di pusat kota Ternate, Maluku Utara itu hingga kini tak surut dari para pengunjung. Mereka menyerap berbagai informasi komoditas rempah itu yang sempat mengundang kolonial dari negara Eropa seperti Portugis. Demikian antara lain diungkapkan Kepala Museum Rempah Rinto Taib.
1: Sejarah berdirinya Museum Rempah ini sendiri berdasarkan surat keputusan wali kota saat itu lembaga namanya pengelola UPTD Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman. Disitulah Museum Rempah didirikan tahun 2015 itu sebagai memanfaatkan sebuah gedung yang dahulunya punya nilai sejarah penting di mana tempat berdomisilinya para gubernur jenderal VOC diantaranya adalah Jan Peterson Koen. Nah kemudian di sejak 2015 itulah Museum Rempah difungsikan dengan keterbatasan koleksi, tetapi banyak sekali karena kunjungan yang datang, karena museum itu berada tempatnya sangat strategis di dalam Benteng Oranye sebagai destinasi pariwisata, sehingga animo masyarakat itu memang benar-benar sangat tinggi pada setiap hari, terutama weekend dan lain-lain. Nah, sampai sejauh ini, terutama dengan kebijakan pemerintah kota membuat atau menetapkan city branding atau tematik kota Ternate dengan identitasnya atau city brandingnya adalah kota rempah, maka museum rempah-rempah sangat punya nilai signifikansi sejarah untuk bisa memberikan legitimasi terhadap tematik kota rempah tersebut. Jadi teknik kita adalah menghadirkan langsung koleksi itu seperti kayu manis, cengkeh, dan lain-lain dalam bentuk sebuah ruang tata pamer yang mana diletakkan dalam media seperti toples, kemudian ditulis sehingga pengunjung yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya koleksi ini, nah mereka bisa membaca label yang kita tulis seperti kapulaga atau merica atau apapun itu. Nah, tapi semuanya adalah sudah berbentuk bahan kering. Jadi bukan tanaman hidup, tetapi bahan kering. Kita punya konsep nanti akan siapkan juga beberapa tanaman khas rempah, seperti kita buat botani garden di outdoor untuk menghadirkan sesuatu yang menarik. Orang mengenal rempah bukan di toples atau di tempat wadah tertentu, tapi melihat langsung bagaimana budidayanya di alam terbuka.
0: Sebagai Kepala Museum Rempah, Rinto Taib juga mengatakan Museum Rempah tidak hanya bicara terkait romantisme kejayaan masa lalu komoditi rempah, namun yang paling penting yaitu informasi dan edukasi, karena informasi dan edukasi yang akan terus bisa diupdate sesuai perkembangan zaman. Menanggapi keberadaan Museum Rempah, Iki Ruka, seorang pemuda Ternate yang tergabung di dalam komunitas Ternate Creative Space, memiliki kebanggaan akan museum rempah yang berlokasi di kota Ternate. Namun, dia juga berharap museum itu agar lebih ditingkatkan lagi konten atau materi dan media pamernya.
2: Kalau kesan, mungkin pertama ini sebuah kemajuan untuk Ternate. Khususnya kita punya cerita sejarahnya sangat besar, Pak. Mungkin dari seluruh Indonesia punya buku SD SMP itu pasti ada sejarah tentang Ternate. Kalau sebagai anak muda, mungkin ini museum pertama di Ternate ya, setelah Museum Kesultanan. Tapi mungkin ditingkatkan lagi, karena ada beberapa hal yang memang belum ada. Misalkan perjelas silsilah Kesultanan itu mungkin penting jadi sumber selain menceritakan. Kan intinya rempah, namun sebelum ada saat ada rempah itu ada Kesultanan. Mungkin sejarah-sejarah itu menarik. Sama cengkeh dan palahnya sebagai ciri khas rempah itu ditunjukkan biar kita bisa melihat. Dan mungkin ada pemandu yang standby di gedung biar ketika kita datang tidak bingung-bingung dan kita tidak perlu mencari-cari orang untuk bisa menjelaskan hal-hal yang ada di museum.
0: Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terdapat dua bangunan di dalam komplek Benteng Orange yang berlokasi di kota Ternate, Maluku Utara, yang dijadikan sebagai Museum Rempah dan Museum Sejarah Naturalis asal Inggris yang mendunia, Sir Alfred Wallace. Bangunan pertama yang merupakan bangunan utama museum berisi koleksi rempah yang di masa lalu sama seperti emas, sehingga menjadi komoditi rebutan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Tidak hanya sekedar informasi dan koleksi rempah, pada museum itu juga terdapat informasi terkait beberapa kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sejarah perdagangan rempah di Nusantara, miniatur kapal dagang Belanda atau VOC, alat tukar masa lalu dan beberapa koleksi museum lain yang memiliki informasi terkait rempah dan perdagangan rempah di masa lalu. Terkait sejarah jalur rempah khususnya di Maluku Utara, upaya penyampaian informasi dilakukan dengan media pamer perihal informasi Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya di bumi Maluku Kiraha. Sebagai seorang penjelajah dan naturalis, begitu banyak catatan dan dokumentasi yang telah dihasilkan oleh Sir Alfred Wallace dalam penjelajahannya. Catatan perjalanan tersebut hingga kini masih bisa ditelusuri di dalam Letter from Ternate dan Malay Archipelago dan menjadi referensi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Menurut Kepala Museum Rempah, Rinto Taib, catatan dan sampel penelitian yang dikumpulkan Sir Alfred Wallace selama di Maluku Utara merupakan sumber inspirasi bagi Charles Darwin dalam membuat tesisnya yang sangat menggemparkan dan kontroversial, yakni teori evolusi Darwin. Selain itu, Ternate tidak hanya dikenal sebagai pusat rempah di Nusantara, namun menjadi epicentrum perkembangan ilmu pengetahuan terutama biologi modern dan sejarah alam. Demikian informasi tentang Museum Rempah Kota Ternate. Semoga bermanfaat. Dari RRI Ternate, saya Dito Buwomona menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subah Jow.
3: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Kalau saudara tadi ketong sudah dengar sama-sama Museum Rempah Kota Ternate dengan rekan Dito dan Mbak Saudara. Dan kebenya Mbak Saudara masih di ketong di saat ini dalam program acara di edisi minggu ini, siaran berjaringan budaya Seribu Pulau, di mana siaran ini disiarkan secara langsung oleh RRI Sekorwil 3, ya, Nusantara 3, yaitu RRI Ambon, Ternate, Tual, Bula, dan RRI Somlakin. Saudara, dimanapun saudara berada, selanjutnya datang ajak saudara menuju ke RRI Somlaki dengan topik yang katong angkat pada kali ini, Mbak Saudara. Kali ini bersama Raffi Revoalu. Dan paket ini juga sekaligus menutup jumpa katong semua di siaran berjaringan budaya Seribu Pulau edisi hari ini Minggu 14 Juni 2026. Beta Lisa Siahaan ucapkan selamat malam, sampai jumpa di Budaya Seribu Pulau edisi berikutnya. Selamat malam Amato, dan katong ikuti Seribu Pulau, Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki.

Selamat malam pendengar Sekorwil Nusantara 3 yang berada di RRI Ambon, Bula, Ternate, Tual, dan Somlaki. Jumpa lagi bersama saya Raffi Rifwalu dari RRI Somlaki dalam acara siaran budaya Seribu Pulau. Pendengar yang beriman, di malam hari ini saya akan mengangkat topik dengan tema asal-usul Tari Nabar Ila. Tari Nabar Ila adalah kebudayaan orang Tanimbar yang berada di Pulau Tanimbar yang tetap dijaga kelestariannya dari generasi ke generasi karena sudah ada sejak dahulu. Pada hakikatnya, tarian ini adalah ungkapan janji atau pesan tertentu yang memiliki unsur kebaikan bagi masyarakat Tanimbar. Nabar Ila dibuat berdasarkan konsekuensi masyarakat setempat yang bersekutu dan memiliki perjanjian. Bahasa yang digunakan dalam syair Nabar Ila adalah bahasa Fordata Faidida yang menunjukkan identitas orang Tanimbar. Syair ini juga biasa menjadi sarana belajar apabila seorang ingin mengetahui bahasa Fordata Faididat, atau bahasa Fordata adalah bahasa ibu, karena kunci untuk menguasai bahasa tersebut harus berguru dengan seorang ibu. Pendengar yang beriman, nyanyian ini kerap disenandungkan ketika seorang anak duduk di pangkuan ibunya. Masyarakat pasti diberi perintah untuk melantunkan lagu agar anaknya tidak merajuk atau menangis. Lagu ini dipakai untuk membujuk anak kecil dengan menggunakan bahasa Fordata, sehingga anak-anak setempat akan tumbuh dengan bahasa tersebut. Tari Nabar Ila dikenal oleh seluruh masyarakat daerah Tanimbar, baik orang Fordata maupun orang Yamdena. Setiap daerah memang memiliki ciri khusus, tetapi pasti ada kesamaan unsur yang menandakan tarian tersebut adalah tarian orang Tanimbar. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, upacara Fangnea Kidabila dalam perspektif budaya Tanimbar adalah salah satu wujud kearifan lokal yang bermakna penguatan terhadap ikatan persaudaraan dan persahabatan antara seluruh penduduk dari dua kampung atau lebih berdasarkan adat. Adapun tujuan dari upacara ini adalah mempersatukan dan memperkokoh hubungan masyarakat Kidabila Keselibur Awai dalam wadah persekutuan, sehingga tidak mudah pecah atau rusak. Pendengar, masyarakat Tanimbar mengimplementasikan upacara tersebut dalam bentuk tarian

0: Keselibur awai sebagai pranata sosial masyarakat Tanimbar masih ada hingga sekarang. Pada waktu tertentu, kampung-kampung Kidabila keselibur berawai mengadakan upacara Van Ngea Renevanas untuk menghidupkan memori terhadap karya nenek moyang yang bersifat kolektif. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk membaharui dan menyakralkan hubungan masyarakat sebagai sumber inspirasi, aspirasi, dan motivasi bagi generasi masa kini sehingga warisan budaya tetap lestari. Pendengar yang beriman, tari Tanimbar Ila biasa dibawakan oleh wanita dan atau pria yang berumur sekitar 30-50 tahun yang telah mengetahui bahasa daerah Faidida, karena bahasa ini digunakan dalam syair Tanimbar Ila. Jadi tidak ada batasan usia bagi penari. Para penari wanita lebih terlihat indah ketika menarikan tarian ini karena lekukan tulang belakang hingga bagian pinggul wanita itu indah sehingga tampak sangat lugas dan luwes. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tarian Tanimbar Ila adalah 4 buah tifa kecil yang digunakan oleh penari yang memiliki tugas sebagai tival yang berjumlah 4 orang dan 1 tifa babal yang digunakan oleh penari yang bertugas sebagai tabu. Nah, pendengar, tidak hanya memakai alat musik tradisional, lagu pengiringi juga memiliki syair yang disampaikan oleh para penari. Syair dalam tarian Tanimbar Ila yang disampaikan sangat bervariatif dan sesuai dengan substansi acara yang diselenggarakan. Nah, pendengar yang budiman, kita akan mendengarkan cuplikan dari seorang tua adat kita. Beliau adalah Bapak Soleh Enus dari Pulau Selaru, Namtabung.
1: Halo, selamat malam Bapak Soleh.
2: Ya, selamat malam. Bagaimana, dari mana ini?
1: Oke, bagaimana kabar dulu Pak Soleh? Baik-baik di Selaru ini ya?
2: Ya, baik-baik sementara. Ada membantu orang punya kesusahan, baik sakit apapun. Lalu ada sementara racik obat untuk mau diatur kalau kering langsung berangkat ke tempat-tempat yang mereka minta obat begitu.
1: Puji Tuhan, Bapak Soleh, terkait di malam ini, saya dari RRI Somlaki dalam acara Lintas Budaya 1000 Pulau Sektor Wilayah 3 Maluku. Ya. Dengan apa yang saya mau bicarakan dengan Bapak Soleh, ya, saat ini saya saat ini bersama Bapak Soleh Enus sebagai narasumber. Kali ini ya, Bapak Soleh akan bercerita tentang tarian Tanimbar Ila yang sementara ngetop dan beredar, ngefans banget orang-orang Maluku, orang khususnya orang Tanimbar. Saya ingin bertanya buat Bapak Soleh di malam hari ini, Bapak Soleh bisa bercerita tentang asal-usul dan bagaimana hingga tarian Tanimbar Ila ini bisa dibangkitkan oleh generasi anak-anak Tanimbar. Silakan Bapak Soleh.
2: Ya. Oh, mengenai Tanimbar Ila untuk set Tanimbar Wawan ini. Silakan. Khususnya dia punya asal-usulnya, kitanya bagaimana dari Tanimbar ini, asalnya bagaimana dari begitu.
1: Ya, silakan Pak Soleh bisa cerita tentang tarian.
2: Ya, Tanimbar Ila itu sudah dari sejak leluhur kita itu sudah ada Tanimbar. Itu yang disebut Tanimbar Fanewa, Tanimbar Ila, dan Tanimbar Prang. Jadi kalau di Tanimbar Wawan ini setiap kecamatan atau setiap daerah itu Tanimbar Ila tidak sama. Tapi yang menurut saya bahwa itu nenek moyang itu menciptakan itu Tanimbar Ila untuk mempersatukan kita dari Pulau Selaru, baik pun juga yang dena dengan itu Fordata. Jadi dorang buat Tanimbar Ila itu untuk bilang mana

0: 6 tahun umpamanya itu dorang bikin panas pela dengan satu daerah khusus umpamanya di Fordata, berarti dorang masing-masing buat dia punya tenambarila itu untuk padukan dengan itu tenambarila dari selar untuk dorang buat pela lebih kuat, yang bahasa salah bahasa orang tak bilang manfaat atang rebat kisilalol ini. Jadi tenabar yang dibuat oleh TNM yang itu sejak leluhur, tetap yang paling terkenal itu adalah tenabar ila dari Nam Tabung. Jadi kalau yang dia punya mungkin lain, Fordata punya lain, tapi yang baru-baru itu 6 tahun yang mewakili dia berwawani untuk mereka pentas itu tenambarila di luar negeri, yaitu di negeri Belanda.
1: Memang.
0: Jadi tenambarila itu bukan kata sembarangan, itu tenambarila betul-betul tenambar, bikin panas pula betul-betul. Jadi itu kalau pela itu ada pela pela darah dan
1: pela ganda,
0: pela adik kakak.
1: Oh, adik kakak.
0: Jadi tenambar itu yang memperkuatkan kita dalam persatuan, kita dalam kesatuan, dalam hal untuk adat istiadat. Jadi tenambar itu sangat itu penting sekali. Jadi kalau sahabat tenambar itu dipentaskan di muka forum, tidak seseorang pun juga mau gugat itu tenambar ilah, karena tenambar itu sejak leluhur moyang-moyang kita sejak ratusan tahun itu tetap nenek moyang itu punya ciptaan tenambar ilah itu. Jadi datang ke masa kita ini anak-anak sekarang yang sendiri yang melatih seluruh tenambar wawan untuk tenambar ilah itu adalah saya sendiri.
1: Bapak Sote.
0: Itu dari tetap nenek moyang kita punya tetap itu orang yang ciptakan itu tenambar ilah.
2: Pendengar, itulah asal-usul dan sejarah dari Tenambar Ila yang telah kita ketahui sekilas mirip dengan tari Nguri Sumbawa, bukan? Tradisi dan kebudayaan menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Tidak ada ruginya mengetahui budaya masyarakat di Indonesia, karena kita adalah pewaris kebudayaan dan peradaban yang memang berperan melestarikan kekayaan bangsa. Demikian kebersamaan kita melalui siaran berjaringan Budaya Seribu Pulau dari RRI Somlaki. Bersama saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Raffi Refualu, editing Andersen Kanikir ST, koordinator LPP RRI SP Somlaki, Juni Hehakaya SIKOM, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam, sampai jumpa.
3: Anda telah mengikuti Lintas Seribu Pulau. Sampai jumpa minggu depan dengan tradisi, adat, dan budaya yang berbeda.

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

Setiap mendekati Piala Dunia, jersey tim nasional selalu menjadi simbol kebanggaan para pendukung sepak bola di seluruh dunia. Dari anak-anak hingga orang dewasa, banyak orang rela berburu jersey negara favorit mereka untuk dipakai saat nobar, bermain futsal, bahkan sekedar menunjukkan dukungan di ruang publik. Menariknya, jersey bukan hanya soal desain atau warna, tetapi juga menjadi bagian dari identitas dan kemenangan sebuah generasi. Ada yang masih menyimpan jersey lama Brasil era kejayaannya. Ada juga yang bangga memakai jersey terbaru Argentina setelah sukses menjadi juara dunia. Piala Dunia memang selalu menghadirkan semangat yang membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan sepak bola.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara masih diangkat dong di Pro Ampa Suara Muda Maluku. Malam ini masih terasa sangat ramai ya di jalan-jalan menjelang laga antara tim nasional Belanda dan juga Jepang di pukul 5, walaupun nanti akan berlangsung di pukul 5 ya Basudara, di jam 5 pagi ya. Tapi dia punya suasana super yang rame pas sekali Basudara. Sampai saat ini biasanya perjalanan Akang biasanya lengang, sepi. Sampai sekarang ini di jam setengah 12 ya Basudara, sejam 11.22 menit, jalanan masih rame, masih rame sekali ya, masih sangat rame. Bahkan yang berlalu lalang ini kalau kita lihat dari tadi nih semua rata-rata pakai baju orange. Yang belum jalan saja pertandingan itu sudah rame ini. Apalagi nanti kong pas pertandingan mulai ataupun nanti selesai. Dan saya tahu itu siapa yang menang, tapi yang jelas ketum bisa membayangkan kalau misalnya tim Belanda yang menang, maka bakal akan lebih rame lagi dari sekarang. Iya, Saudara Dangke masih dengatong di Pro Ampa Suara Budaya Maluku. Itulah suasana malam ini di Kota Ambon, terutama di jalan-jalan yang seputaran Jalan Ahmad Yani di Batu Meja, Batu Gajah dan juga di Jalan Ponegoro ya. Ini ramai sekali. Sampai sekarang masih ramai. Pokoknya kita sih bisa bilang lah. Saya bisa ucap dengan kata-kata. Mau yang angkot-angkot dengan dompung suara-suara lagu-lagu dengan para pejalan kaki ataupun motor-motor yang dong su siap dengan knalpot-knalpot yang bau bunyi basah-basah itu. Nah, itu beta sudah dengarkan seberapa kali nih. Akang dari tadi berlalu lalang. Ya. Tapi kita mau kasih ingat saja for Basudara ya. Yang misalnya nanti tim Belanda menang, kalau misalnya Nompawe, mudah-mudahan Nompawe dengan tertib, aman. Lalu beta cuma mau bilang bahwa bendera itu jangan terlalu lebar-lebar dan terlalu besar-besar nanti pada saat konvoy. Misalnya kalau tim Belanda yang menang, jangan terlalu besar benderanya, supaya ya ini untuk keselamatan juga. Katong sih tahu ya, ini kadang-kadang akan bisa bikin tarika ke sana kemari dan nombokku tarika di situlah. Katong sih tahu lah ya. Ya, jadi kita cuma mau kasih ingat saja perba saudara, hati-hati kalau misalnya nanti ada konvoy ya. Hati-hati. Oke, Pak Saudara, kita masih lanjut dengan donci-donci yang nanti akan bertemu Pak Saudara sampai di jam 12 malam menjelang ketong tutup siaran Pro Ampa di edisi malam ini, hari Minggu 14 Juni 2026.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang. Sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

Penerus Tamaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

0: Beta mau pesan es krim 2, dessert yang manis, apa? Apa-apa supaya dia par habis makan siang, boleh par makan malam. Duh, par enak ya. Kakak-kakak, dan tambah ini lagi jual karipik yang pedas ala-ala Korea tuh. Nah, itu tambah itu, terus kayaknya es kopi lagi, kayaknya enak ya. Yo, es kopi lah satu kakak yang manis.
1: Ita, Sisin pasti juga tiap hari tinggal mau makan manis-manis terus. Sisin tahu kak, banyak anak muda nih sekarang nih. Kayak di tongkat-tongkatnya ya. Tiba-tiba kolaps. Dong, saya sadar kalau apa yang mau makan tuh akan tak kumpul sampai jadi penyakit.
0: Bicara baik-baik. Betul?
1: Betul. Sekarang nih anak-anak muda tuh banyak Betul, saya tahu banyak lihat tuh. Contoh banyak tuh Terus tuh makasih tuh manis-manis tuh.
0: Aduh, itu suka apa nih? Aduh, paling sakit. Ini kenapa nih? Mama, tolong lihat itu luka apa nih? Itu paling sakit. Ini suka apa nih? Aduh.
2: Terlalu sering konsumsi makanan dan minuman manis bisa meningkatkan risiko diabetes, kerusakan gigi, sampai gangguan kesehatan yang lebih serius. Kurangi konsumsi gula berlebih, pilih yang lebih sehat, minum air putih, dan tetap jaga pola makan.
1: Ingat tamang-tamang, yang manis itu boleh, tapi jangan terlalu lebih lain.

Iya, cover dari Felix Irwan, lagu punyanya Om Melky Guslow, Sio Mama, bahwa kita di menit ke ya di menit 55 dari pukul 23 malam, Pak Saudara. Dan saat lagi Katong akan berpisah dari Mbak Saudara semua dengan donji terakhir

Dan saudara, sayang sekali ketong harus mengakhiri suara ketong di program acara Pro Ampa edisi malam hari ini. Dan banyak forba saudara semua, ketong harus segera mengakhiri siaran Pro Ampa.

saudara gandong semua, dan terdengarnya donci lagu ini, maka selesailah ketemuan tugas para batam mang saudara di sepanjang hari ini, Minggu 14 Juni 2026. Katong harus segera berpisah, dan berharap katong bisa baku dapelai besok pagi di amper siang pukul 4.56 menit waktu Indonesia Timur melalui ketemu frekuensi 90.1 MHz. Akhirnya bapak saudara, katong ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebersamaan katong semua. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom buat saudara kandung semua. Jumpa lagi dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon. Dan saat ini ya, beta hati meniletakkan menemani bahas saudara dong semua dari sekarang hingga nanti berakhir di jam 11 siang dengan acara-acara yang sudah beta siapkan for bahas saudara dong. Dan bahas saudara mengawali jumpa Katon ada kanjuli pagi, di mana pagi ini lagu-lagu rohani akan menghiasi ruang dengar bahas saudara dong semua. Selamat pagi bahas saudara, selamat bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Ketika segala sesuatu mustahil bagimu, doa mengubah segalanya. Ketika segala sesuatu bertambah buruk dalam hidupmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada lagi satupun jalan keluar bagi masalahmu, doa mengubah segalanya. Ketika tak ada harapan lagi, doa mengubah segalanya. Doa membuat kita kuat, doa membuat kita bertahan. Doa membuat kita berpengharapan. Tetaplah berdoa, karena doa adalah solusi terbaik di semua persoalan dalam katong penghidupan.

Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Lukas 6 ayat 27. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma 12 ayat 17. 1 Korintus 7 ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Yakobus 3 ayat 18. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25 hingga 26. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

Basudara, kehidupan ini adalah sebuah anugerah. Jalanilah dengan penuh sukacita. Ada 3 kunci untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam katong pung hidup, yakni senyum, syukur, dan kasih. Gunakan senyum saat katong terluka atau tertindas. Bersyukurlah apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kenakan kasih untuk menjalani hidup ini, walaupun terkadang buah dari kasih itu tidak selamanya manis, tetaplah menabur kasih. Tetaplah semangat untuk apapun yang kita hadapi di sepanjang hari ini. Tetaplah tersenyum, mengucap syukur senantiasa, dan teruslah hidup dalam kasih.

Jika selama ini aku jauh darimu, hari ini aku ingin kembali. Ubah hidupku.

Filipi 4 ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

0: Saudara, antusiasme anak-anak orang dan orang tua mewarnai pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di RTP Pantai Wainitu pada 5 sampai 7 Juni 2026. Salah satu kegiatan yang paling diminati dalam rangkaian acara tersebut adalah lomba mewarnai yang berhasil menarik puluhan peserta dari berbagai wilayah di Kota Ambon. Menurut informasi yang disampaikan oleh Putri Ubra, jumlah pendaftar lomba mewarnai mencapai 35-36 peserta. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan kegiatan lainnya dalam pameran. Sementara itu, lomba menggambar diikuti oleh 21 peserta dan workshop diikuti oleh 10 peserta. Putri juga menyatakan bahwa tingginya minat peserta menunjukkan besarnya ketertarikan anak-anak terhadap kegiatan seni kreatif melalui lomba mewarnai. Anak-anak tidak hanya diajak untuk mengisi warna pada gambar, tetapi juga belajar mengenali bentuk, memadukan warna, serta mengekspresikan imajinasi mereka.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Satu FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya baik Pak Saudara, saat ini ya Ketong sudah ada di pukul 6 lebih 8 menit dan Ketong melangkah ke acara selanjutnya Pak Saudara di pagi ini. Kunci dan kabar di mana informasi dan juga hiburan lagu-lagu Ambon akan terus beta kasih for Pak Saudara dong semua. Dan saat ini Pak Saudara ya lagu-lagu Ambon di pagi ini akan menghiasi ruang dengar Pak Saudara dong yang lagi dengar keton di perempat RI Ambon dan ke banyak lain. Semoga lagu-lagu Ambon yang menghiasi ruang dengar Pak Saudara ini bisa menambah semangat lagi para Pak Saudara dong semua.

Pagi ini adalah hari yang sangat penting. Ayo mulailah lakukan yang terbaik hari ini. Karena di hari esok belum tentu kita dapat jumpai kesempatan sebaik hari ini. Dan sebelum kita memulainya, jadikan pagimu lebih sempurna dan bahagia.

104 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia bersaudara. Di tengah meningkatnya tren suplemen kesehatan, magnesium menjadi salah satu mineral yang semakin banyak diperbincangkan. Meski tidak sepopuler vitamin C atau kalsium, magnesium memiliki peran vital dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari kesehatan otot hingga kerja jantung. Nah, menurut data dari National Institute of Dietary Supplement, magnesium merupakan nutri esensial yang dibutuhkan tubuh untuk mengatur fungsi otot dan saraf, basudara. Nah, selain itu menjaga kadar gula darah, mengkontrol tekanan darah, serta membantu pembentukan protein tulang dan DNA. Magnesium juga berperan sebagai kofaktor dalam lebih dari 300 sistem enzim yang mendukung berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Mineral ini terlibat dalam produksi energi, sintesis protein, fungsi saraf dan otot, hingga menjaga irama jantung tetap normal. Para ahli juga menyatakan bahwa magnesium membantu tubuh mengubah makanan jadi energi yang dapat digunakan sel-sel tubuh. Selain itu, magnesium berperan dalam proses kontraksi otot dan penghantaran sinyal saraf. Kekurangan magnesium dapat mengganggu fungsi-fungsi tersebut dan memicu berbagai keluhan kesehatan. Nah, magnesium juga berkontribusi dalam menjaga kesehatan jantung dengan membantu mengatur pergerakan ion kalsium dan kalium di dalam sel. Mekanisme ini penting untuk menjaga detak jantung tetap stabil dan mendukung fungsi sistem kardiovaskular, Pak Saudara. Nah, Pak Saudara, sumber informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

Air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, air bersih dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya

Harapan adalah nilai penting bagi kehidupan dinamis. Di tempat ada harapan, di situ ada kehidupan. Tuhan lebih tertarik pada karakter kita daripada kepandaian kita, karena karakter diterima dari hati.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan ya. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari basudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 7 waktu Indonesia Timur.

0: Bakso Dara kenaikan harga Pertamax dari 12.600 menjadi 16.650 per liter memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Ambon. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini mulai beralih ke Pertalite karena dinilai lebih terjangkau. Pantauan di salah satu SPBU di kawasan Kota Ambon, terlihat puluhan pengendara sepeda motor dan ambil mengantri untuk mendapatkan Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan mengeluh mengeluar hingga ke areal SPBU. Salah seorang warga Desa Paso, Roni, mengaku terpaksa beralih menggunakan Pertalite setelah harga Pertamax mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan bahan bakar yang selama ini mereka gunakan. Akibatnya, permintaan Pertalite meningkat dan berdampak pada panjangnya antrean di SPBU.
1: Jumpa di News Pro 4 jam 8 waktu Indonesia Timur.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor jua.
1: Iyo batul lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Basudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: Hinci, Ali ada bacangkul sekali nih.
1: Kawan, Bita ada bacangkul dari Garingat Sadikin nih.
0: Oh, memang nih. Lalu tanaman-tanaman itu yang Ali su tanam tuh luar biasa. Subah.

Sudahkah sahabat manfaatkan pekarangan rumah dengan baik? Jangan biarkan pekarangan begitu saja. Manfaatkan dengan menanam tanaman yang berguna karena dapat menambah ekonomi sahabat.

Perempat FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara. BMKG Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 15 Juni 2026 umumnya cerah berawan hingga berawan. Basudara. Nah, meski demikian sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan ringan pada beberapa periode waktu. Pada cuaca pagi ya hingga siang hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Peluang hujan ringan terjadi di Kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Memasuki ya malam hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Buru dan Buru Selatan. Sementara pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Nah, Basudara, BMKG mencatat arah angin tertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Nah, Basudara, cuaca pagi di Senin 15 Juni 2026 diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada siang hari hujan ringan berpotensi terjadi di Kota Ambon serta Kabupaten Seram bagian barat, Buru Selatan, Maluku Tengah dan Seram bagian timur. Pada malam hari peluang hujan ringan meluas ke Kabupaten Seram bagian barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram bagian timur. Sedangkan dini hari hujan ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Seram bagian timur dan Maluku Barat Daya. Nah, Basudara, BMKG Maluku menyatakan tidak dapat peringatan dini cuaca untuk periode perkiraan tersebut. Masyarakat tetap dihimbau untuk memantau informasi cuaca terbaru guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktunya. Sumber informasi Pak Saudara kita kutip dari rri.co.id.

0: tiga, empat.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu gak sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari lah beta bilang par Ale. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ale lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap lai.

90,1 FM. Perempat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Ada perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus segat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, ada perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau pi kasih penjelasan pas katong di tengah-tengah.

Anthem Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, basudara, vitamin B12 merupakan salah satu nutrisi penting yang berperan dalam pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan saraf serta membantu tubuh menghasilkan energi. Nah, basudara, meski dibutuhkan dalam jumlah kecil, kekurangan vitamin ini dapat berdampak besar terhadap kesehatan. Menurut penelitian ya basudara, vitamin B12 membantu membentukkan DNA dan menjaga fungsi sistem saraf agar bekerja dengan baik. Nah, vitamin ini juga berperan dalam mencegah anemia yang dapat menyebabkan tubuh mudah lelah dan lemas. Kekurangan vitamin B12 dapat menimbulkan gejala seperti cepat lelah, sulit berkonsentrasi, kesemutan pada tangan dan kaki, hingga gangguan daya ingat. Risiko kekurangan lebih tinggi pada lansia, vegetarian, vegan ya, dan penderita gangguan pencernaan, basudara. Nah, sumber vitamin B12 alami banyak ditemukan pada daging, ikan, telur, susu, dan produk olahan. Bagi mereka yang tidak mengkonsumsi produk hewani, vitamin B12 dapat diperoleh dari makanan yang telah difortifikasi atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan. Sumber informasi ini, Mas Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Kebersihan lingkungan yang sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan tempat umum. Buanglah sampah pada tempatnya dan hindari membuang sampah sembarangan. Kebersihan lingkungan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan menjaga kualitas udara yang baik. Kita dapat mulai menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan rajin membersihkan halaman rumah, jalan, dan juga tempat umum. Selain itu, dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita juga dapat membantu menjaga keindahan alam dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk kita dan orang lain. Penting untuk selalu menggunakan tempat sampah yang telah disediakan. Dengan melakukan hal ini, kita memberikan kontribusi dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah sampah dari mencemari lingkungan.

4FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Basudara Lembaga Asadaya Bangsa turut ambil bagian dalam rangkaian kegiatan Bakudapa Anak Negeri Samahu Amalatu Boy yang berlangsung pada Minggu 14 Juni 2026. Keterlibatan lembaga tersebut diwujudkan melalui sejumlah pelatihan yang berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas generasi muda. Ketua Lembaga Asadaya Bangsa Winda Tania Untung menyatakan negeri Boy memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Karena itu, Basudara, masyarakat perlu didorong agar mampu mengelola potensi yang dimiliki menjadi produk bernilai tambah serta memiliki daya saing di pasar. Nah, mereka percaya bahwa kemajuan Boy dimulai dari masyarakatnya sendiri. Ketika masyarakat dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri, maka mereka akan menjadi penggerak utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Nah, dalam kegiatan tersebut, Lembaga Asadaya Bangsa memberikan pelatihan pembuatan jus pala. Dan selain pala sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi komunitas unggulan negeri Boy, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai strategi pemasaran produk khas Boy agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas, membangun nilai merek, serta menciptakan peluang usaha yang berkelanjutan. Sumber informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Dengar rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai lelaki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman PT Nenek Moyang.